Melalui kerjasama itu, pengguna dapat menikmati potongan harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding pasaran untuk pelbagai barangan keperluan. Bersempena penganjuran Pearl of Borneo Marathon 2026 pada Ahad ini, beberapa jalan utama akan ditutup dan dikawal. Kawasan Dataran Labuan ditutup pada Sabtu hingga Ahad bermula 4.30 petang hingga 9 pagi. Menurut kenyataan Perbadan Labuan, ia bagi melancarkan perjalanan acara yang disertai lebih 3,000 pelari. Selain itu, kawalan lalu lintas juga akan dilakukan di Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Pesisir Pantai, Jalan Tanjung Kubung, Tanjung Aru dan Jalan Ranca-Ranca. Orang ramai dinasihat merancang perjalanan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 8.8 minit pagi. Jam yang ketiga sudah saya menemani anda pagi ini menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda edisi Jumaat 5 Jun 2026. Sedikit hebahan kita nak kongsikan kepada anda mengenai penutupan jalan, yang mana beberapa jalan utama akan ditutup sementara bagi memberi laluan kepada acara larian Pearl of Borneo Marathon. Dan penutupan jalan serta kawalan lalu lintas berperingkat ini akan dilaksanakan bagi melancarkan pergerakan seramai 3,342 pelari yang menyertainya. Dan bagi penutupan dataran Labuan akan diadakan ataupun bermula pada 6 Jun 2026 hari Sabtu, bermula pukul 4.30 petang hingga 7 Jun 2026 hari Ahad 9 pagi. Jadi harap maklum, penutupan dataran Labuan bermula 6 Jun 2026 Sabtu 4.30 petang hingga 7 Jun 2026 hari Ahad 9 pagi. Dan bagi kawalan lalu lintas laluan persekutuan pada 7 Jun 2026, antara jalan-jalan ataupun kawasan yang terlibat bermula dari pukul 12.30 malam hingga 8 pagi, Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu Tanjung Purun, Jalan Sawangan Cina, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aru, Jalan Tanjung Lampu, Jalan Batu Arang, Jalan Tanjung Kubung, Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino, Petah Patau, Tun Mustafa, Pohon Batu. Seterusnya, Jalan Pancur Hitam, Batu Manikar, Tanjung Kubung, Jalan OKK Daud, Sungai Lada, Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Bebuluh, Jalan Damai, Jalan Muhammad Saleh, Jalan Ranca-Ranca, Jalan OKK Abdullah dan Jalan Jumidar Buyong. Jadi sekali lagi, warga Labuan dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan lalu lintas yang diselaraskan oleh PDRM dan petugas keselamatan yang bertugas. Selamat maju jaya lah kita ucapkan kepada para pelari, lebih 3,000 pelari ni yang menyertai acara ini. Baik, jangan lupa juga topik Sembang Pagi. Min dah melirik saya pagi ini. Okey, sambung saja ayat ini. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah, mungkin ada lagi jawapan-jawapan yang boleh anda berikan, respon anda. Nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Terima kasih yang dah bagikan respon anda. Saya akan bacakan seketika nanti. 8.15 minit pagi, kita ada perkongsian info sihat. Terus dengan ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Porak.
1: Nak dengar cerita panas, gosip dan tular? Kak Mah Kak Pora kembali dengan cerita yang lebih kepo dan sur.
2: Hai Kak Mah.
3: Iya Kak Pora.
2: Ha, dah sedia ke belum?
3: Yeh, mestilah dah sedia. Dengarkan Kak Mah Kak Pora musim baharu setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi.
2: Dan siaran ulangan pada hari yang sama pukul 5.45 minit petang.
1: Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Okey, Labuan FM, suara pesisir anda tular sana sini. Sekejap ya rakan-rakan dekat TikTok, saya tengah melayan cerita mereka ni. Tapi sebelum itu kita nak kongsi dulu kisah tular sana sini mengenai tindakan murni seorang penunggang motosikal yang menjadi escort ataupun pengiring bagi membantu sebuah ambulans melalui kesesakan jalan raya mendapat pujian daripada pengguna di media sosial. Okay, menerusi hantaran video yang dimuat naik di aplikasi Threads oleh pengguna Ikin Zaid, kejadian itu dipercayai berlaku di sepanjang Jalan Gambang sehingga ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, yang mana pemuda ini dilihat menunggang motosikal di hadapan ambulans sambil memberi isyarat tangan meminta kenderaan lain ke tepi bagi mengosongkan laluan di tengah-tengah kesesakan lalu lintas. Ada yang bagi komen sana, terima kasih untuk adik motor ni sebab bantu kosongkan jalan untuk ambulans kami lalu sepanjang Jalan Gambang sampai ke hospital. Awak hebat dek, tak semua orang mampu jadi macam awak. Dan rata-rata pengguna berasa kagum menerusi komen, ruangan komen, dengan keprihatinan yang ditunjukkan oleh pemuda ini. Kalau 10 orang lagi anak muda macam ni ada dekat Malaysia, mesti maju negara kita. Ada yang bagi komen, tak semua orang berani untuk buat macam ni, takut disalah anggap. Nasib baik pemandu yang lain pun bagi kerjasama. Ada yang bagi komen lagi, terbaik adik ni, sangat prihatin terhadap orang lain. Pemandu lain kalau dengar bunyi siren ambulans, tolong ambil tindakan sewajarnya sebab kita bantu permudahkan urusan orang lain. Okay, itu kisah tular sana sini yang boleh kita contohi menjadi inspirasi. Orang kata kita nak permudahkan urusan orang lain. InsyaAllah satu hari nanti urusan kita pun akan dipermudahkan jugalah kan. Okey, sudah pun pukul 8.32 minit pagi. Kembali nanti dengan membacakan respon rakan-rakan pendengar tentang topik Sembang Pagi hari ini. Anda cuma perlu sambung ayat ikut apa yang anda rasakan. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah... Nanti saya akan bacakan respon anda selepas ini. Terus dengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Lawan FM Suara Pesisir, anda 8.45 minit pagi. Semakin menghampiri ke pukul 9 pagi dan 9 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 9 pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM. Sambung ayat ini, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah... Marilah kita bacakan ya. Ha, respon rakan-rakan kita ni. Anti Floreta Serumbut Lantayan. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah kaki dapat injak tempat-tempat yang sudah diplanning tu. Wah, memang tenang lah tu kan. Okay, kalau Nazli Ho pula. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah happy tengok si dia happy bercuti. Itulah ketenangan saya. Happy ya. Lain macam kan. Awang Alai, cuti-cuti yang tenang bagi saya adalah bercuti di tempat yang aman. Melihat keindahan alam. Buka tingkap luas-luas katanya. Melihat kabus hutan macam di Kundasang. Itu percutian yang tenang bagi Awang Alai. Jadi anda lagi macam mana? Apa istilah cuti yang tenang? Cuti-cuti yang tenang bagi anda. Mungkin ada yang katanya cuti-cuti yang tenang bagi saya dapat berkebun katanya. Dah cukup menenangkan dah tu. Tak kira lah bunga ke sayur-sayur dan sebagainya kan. Okay, nanti saya akan bacakan lagi respon anda. Pastikan anda terus bersama-sama kami di Labuan FM. Suara pesisir anda dengarkan. Ini dia. Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Say low.

34 sen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Mohd Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
4: SDMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai kalangan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz.

Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak pengajuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rabuan. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026 sertai fundrun 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Macam Vic, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan, itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

Baik, berlalu menghiburkan anda, Nurul kerana terluka. Bila gitulah ya, terluka ni memang sakit. Luka di tangan nampak darahnya, luka di hati siapa yang tahu. Sudah gitu. Okey, kita nak sambung lagi ayat respon topik sembang pagi. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah ini jawapan ataupun respon daripada Abang Bulls. Okey, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah dapat bermalas-malasan di tempat cuti-cuti tu. Tak kiralah sekadar piknik katanya di Pantai Labuan ni, lepak-lepak sambil makan minum bercerita, sambil ketawa-ketawa katanya, ramai pengunjung tak jadi masalah, janji ada pot sendiri, healing sendiri kan, tak kacau orang. Untuk bercuti yang perlu travelling tu tidak menjadi keutamaan bagi Abang Bulls. Bagi saya dapat berkumpul dengan kawan-kawan itu sudah puas hati, memadai. Itu respon daripada Abang Bulls. Mami Sunda pula katanya, cuti-cuti yang tenang bagi Mami Sunda ialah cuti di luar, bawa anak-anak happy. Tapi kadang-kadang bukan bertambah tenang, Min. Tambah serabut adalah katanya. Kalau di rumah semua budak-budak kerjanya makan saja, Min. Itu paling mudah kan. Masak je lah yang sedap-sedap. Okey, lagi. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah, ini jawapan Nani Abdul Rasid. Cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah balik kampung, di kampung halaman saya. Seronoklah kan kalau dapat balik kampung, memang tenanglah di situ. Kalau Liz Nuri lain pula, cuti-cuti yang tenang bagi saya ialah dapat tidur seharian. Tak cukup tidur ke selama ni Liz Nuri? Mungkin sibuk dengan kerja, tugasan dan sebagainya kan. Jadi mungkin bagi dia yang tenang sekali adalah dapat tidur seharian. Lain orang, lain cara mereka. Cuti yang tenang, mungkin ada setengah orang cuti-cuti yang tenang baginya ialah pergi membeli belah, pergi shopping katanya. Dah cukup tenang dah tu. Jadi kalau cara anda bagaimana pula? 9.37 minit pagi, saya akan kembali lagi selepas ini dan kita akan dengarkan juga perkongsian Cakna Bahasa. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah telur sesangkak pecah satu pecah semua. Peribahasa telur sesangkak pecah satu pecah semua membawa maksud semangat bersatu hati, sependapat dan saling bekerjasama dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. Peribahasa ini diibaratkan seperti telur yang berada dalam satu bakul atau tempat yang sama. Apabila satu telur pecah, telur yang lain juga akan turut terjejas. Hal ini menunjukkan bahawa setiap anggota dalam sesebuah keluarga, organisasi atau masyarakat mempunyai hubungan yang rapat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jika wujud masalah, perselisihan atau perpecahan dalam kalangan mereka, seluruh kelompok akan menerima kesannya. Oleh itu, masyarakat hendaklah sentiasa mengamalkan sikap muafakat, tolong-menolong dan menjaga perpaduan agar keharmonian dapat dikekalkan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa telur sesangkak pecah satu pecah semua. Penduduk kampung itu sentiasa

0: hidup bagai telur sesangkak pecah satu pecah semua kerana mereka sentiasa bekerjasama dalam setiap aktiviti kemasyarakatan. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Fias dengan perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi. Jadi bila kita dah dengar perkongsian Cakna Bahasa, maknanya dah sampailah ke penghujung segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama-sama kami seawal pukul 6 pagi tadi. Seawal siaran kami pukul 6 pagi tadi dan teruskan bersama-sama kami di Labuan FM hingga penghujung siaran pukul 7 malam nanti. Ingat frekuensi kami sampai bila-bila 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih juga atas respon yang anda berikan menerusi topik Sembang Pagi yang Min kita dah muat naik tadi. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan dekat TikTok. Ketika ini kita ada Awang Alai, kita ada Eddie, Aunty Dina pun ada, Sis Azira, Erza, Bro Yusuke, Salina, kita ada Zaitun Hashim, kita ada Sars, Nur, Hazelnut pun ada. Siapa lagi tadi yang ada masuk tadi? Kita ada Searching, Suzy, kita ada Adam. Ramailah tadi rakan-rakan yang menceriakan hari saya pagi ini menerusi TikTok Labuan FM, suara pesisir anda. Tepat pukul 10 pagi nanti kita akan dapat dengarkan Dunia 10 Pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, dan selepas itu kita akan dapat dengarkan Bicara Hidayah, yang mana hari ini 5 Jun 2026 tajuk yang akan kita dengarkan hari ini, Zulhijjah Menghidupkan Jiwa Hamba. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berkuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yongxuan 21-18-21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepankan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Go Sun Huat Sheven Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama-sama dengan kami. Sudah pastinya menerusi siaran Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa anda boleh ikuti kami juga secara live di Facebook Labuan FM. Baik, seperti biasa setiap minggu kita bersua setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi, dan minggu ini sudah pastinya saya tidak keseorangan. Saya berteman sekali lagi bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh, iaitu pengarah Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kundasang Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz sudi lagi bersama-sama dengan kami. Ada luang, ada masa yang terluang.
1: Alhamdulillah, sempena cuti sekolah
0: betul.
1: Kan
0: betul. Baik, dan sudah pastinya ada lagi topik yang menarik yang akan kita bawakan minggu ini Ustaz, eh?
1: InsyaAllah.
0: Yang mana sudah pastinya kebetulan kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah.
1: Betul.
0: Dan hari ini merupakan 19 Zulhijjah, ya.
1: Betul.
0: Dan maksudnya di sini kita dah melepasi 9 hari merayakan Aidiladha.
1: Aidiladha.
0: Ya. Dan satu bulan yang menyatukan seluruh umat Islam bagi menunaikan ibadah rukun Islam kelima di muka bumi Makkah Al-Mukarramah. Dan peristiwa ibadah haji ini juga mengingatkan kita dengan kisah seorang nabi yang digelar sebagai Abul Anbiya, Ustaz.
1: Betul.
0: Iaitu Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa korban.
1: Ya, di jiraf, ya, bersesuaian dengan tajuk yang akan kita bincang pada hari ini, berkait dengan peristiwa korban. Adakah ianya hanya sekadar berkorban, atau apa ganjaran penting yang boleh kita ambil pelajaran daripadanya? Tetapi lebih daripada itu, korban ini adalah merupakan satu madrasah tarbiyah untuk menghidupkan kembali jiwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai mukadimahnya lah.
0: Ya.
1: Untuk panjang lebar nanti mungkin kita berhenti rehat seketika sebelum kita sambung lagi untuk penjelasan yang lebih lanjut.
0: InsyaAllah. Baik, jangan ke mana-mana. Untuk anda semua, pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan kami siaran Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz dalam program
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Zaki.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi kita bersama menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda. Anda bersama-sama dengan saya Raf.
2: Dan saya Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh.
1: Baik, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama-sama dengan kami. Dan untuk makluman, mungkin ada yang baru bersama-sama dengan kita Ustaz. Ya. Hari ini topik yang dibawakan adalah berkenaan dengan bulan Zulhijjah. Zulhijjah
2: menghidupkan jiwa hamba.
1: Ya, baik, itulah topik yang dibawakan hari ini. Dan lebih-lebih lagi kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah, kan?
2: Ya, 19 Zulhijjah.
1: 19 Zulhijjah. Baik, mungkin Ustaz boleh jelaskan mengapa bulan Zulhijjah ini disebut sebagai bulan yang menghidupkan jiwa hamba?
2: Okey. Terima kasih DJ Raf dan para pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Zulhijjah merupakan satu bulan yang menghidupkan jiwa hamba kerana bulan ini mendidik manusia supaya kembali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Ini seperti mana dirakamkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ha, kita baca dalam doa iftitah kita, kan? Yeah, yeah. Ha, maka sesungguhnya solatku, ibadah korbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ayat ini menunjukkan seluruh kehidupan seseorang mukmin itu mesti dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada solatnya, daripada korbannya, daripada hidupnya dan daripada matinya. Jadi di dalam bulan Zulhijjah ini juga umat Islam lebih sedikit melaksanakan seperti bertakbir, mengagungkan Allah. Kita bertakbir hari raya tu lah kita bertakbir, kan? Yeah. Habis hari raya ketiga tak ada, dah hilang sudah lah, kan? Tetapi umat Islam di Makkatul Mukarramah, masuknya bulan Zulhijjah, labbaik Allahumma labbaik, tak putuh-putuh.
1: Betul.
2: Ya? Berpuasa pada hari Tarwiyah, ya, pada hari Arafah. Berkorban haiwan ternakan sama ada seekor ataupun satu bahagian. Ya, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Dan sampai panggilan haji lah. Yeah. Kalau tak sampai tak boleh pergi juga.
1: Betul.
2: Nak sampai panggilan haji kena daftar. Mudah-mudahan ya, ada para rezeki pendengar kita yang belum berdaftar, dapat berdaftar dengan tabung haji supaya dapat dipanggil.
1: InsyaAllah.
2: Ya, serta memperbanyakkan zikir dan ibadah-ibadah lain. Ya, semua ini untuk melatih jiwa supaya sedar bahawa manusia hanyalah hamba kepada Allah. Dan di dalam bulan ini juga mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih anak ndanya Nabi Ismail. Perintah itu amatlah berat. 3 hari bermimpi. Kemudian barulah mendapat petunjuk yang sebenar daripada Allah tentang arahan ataupun wahyu tersebut. Dan baginda tidak membantah kerana memahami hakikat kehambaan. Bukan sahaja oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi anaknya, Nabi Ismail, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sabarnya Nabi Ismail. Kerana selepas ayat itu, Satajiduni insya Allah minas sabirin. Ya, sabar, nak kena sembelih. Ya, itulah bukti ketaatan yang tidak berbelah bagi oleh seorang hamba apabila mendapat arahan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik. Itulah kan, itu kisah pengorbanan daripada Nabi Ibrahim .
2: Betul.
1: Dan saban tahun kita tahu juga kita menyaksikan acara korban pada 10 hingga 13 Zulhijjah.
2: Betul. Ustaz,
1: yang dilaksanakan oleh individu Muslim ataupun melalui masjid-masjid juga.
2: Betul.
1: Ataupun pihak NGO ada juga .
2: Betul.
1: Dan ada yang setiap tahun mengikuti acara korban mungkin kerana menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang korban akan menjadi tunggangan kita selepas kita melepasi. titian silatul mustaqim . Ustaz.
2: Betul.
1: Jadi ustaz, kalau kita amati lebih dalam lagi maksud korban ini, kita nak tahu apakah maksud korban itu sendiri? Apakah pengorbanan yang terbesar yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim?
2: Okey, terima kasih DJ Raf dan para pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Pengorbanan terbesar bukan sekadar hanya menyembelih haiwan, menyembelih haiwan korban, tetapi mengorbankan hawa nafsu dan dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah korban itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Jadi maksudnya kita berkorban bukan sekadar kita menghabiskan wang ringgit kita dalam melaksanakan acara korban, tetapi kita bersekali dengan meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat. Kadang-kadang kita tak mampu nak halang perbuatan maksiat di sekeliling kita. Tetapi cukuplah hati kita merasa benci dengan apa yang berlaku. Kita korbankan ego. Sifat ego wujud dalam diri kerana ia sebahagian daripada fitrah, naluri kita untuk nak mempertahankan diri, nak jaga maruah, merasakan diri ada nilai, ada value. Namun apabila tidak dikawal, ia akan menjadi ego dan seterusnya menjadikan kita sombong. Dan seterusnya juga mengalahkan kemalasan beribadah. Ibadah ni susah, yang bukan senang. Tapi itulah korban yang seorang Muslim sepatutnya kena buat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud orang yang berjihad ialah orang yang melawan hawa nafsunya. Dan ulama pun ada berkata, kadang-kadang meninggalkan suatu dosa lebih berat daripada melakukan 1,000 ibadah. Jadi kerana itulah korban sebenar apabila seorang itu sanggup meninggalkan perkara yang Allah murkai demi mencapai redanya. Itulah maksud korban yang sebenar.
1: Itulah kalau kita fahami kembali apa yang ustaz katakan tadi tu kan, sebenarnya itulah pengorbanan yang perlu kita lakukan.
2: Betul.
1: Macam contohlah yang paling dekat, melakukan ibadah solat. Itu pun sesuatu, orang kata mungkin ada setengahnya mengatakan berat sangat, padahal 5 waktu je kita diberikan. Tetapi ramai yang mungkin masih lagi memandang remeh tentang benda itu, sesedangkan itu adalah satu kewajipan.
2: Betul.
1: Tetapi apabila kita berani untuk kita menegakkan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita anggap itu adalah satu macam kita berjuang di jalan Allah, kita
2: betul,
1: nak kan
2: betul,
1: itu pun boleh dikira pengorbanan.
2: Kita mengorbankan masa tidur kita nak bangun subuh
1: terutamanya kan.
2: Bukan senang, dan sememangnya solat itu berat. Wa innaha lakabiratun, Allah kata sesungguhnya ia amat berat, illa alal khashiin.
1: Walaupun orang katakan sebenarnya tak lama pun kita ambil masa,
2: tak lama
1: kan? Hanya 5 minit, 3 ke 5 minit lah kan. Ya Allah.
2: Itulah, tapi kemalasan beribadah tu kena perlu dikorbankan. Kan,
1: betul. Dan itulah maknanya juga bulan Zulhijjah ni merupakan bulan yang sesuai untuk kita anggap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Betul,
1: mengajar dijerah. Kita mengingatkan kita tentang erti pengorbanan sebenar.
2: Betul dijerah. Kerana istilah mendekatkan diri kepada Allah ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut taqarrub. Taqarrub ni kalau kita i'rabkan tu dia ada asal pada perkataan qaraba yaqrabu qurbanan. Maknanya nak dekat dengan Allah ni kena berkorban. Ya, siapa nak jumpa Allah dia kena kena mati dulu baru boleh jumpa Allah. Dalam hidup kita ni kita tak boleh.
1: Betul.
2: Ya, kita jadi datangnya bulan Zulhijjah ini refreshkan kita balik mengenai istilah korban untuk kita nak dekatkan diri kepada Allah. Jadi para salafus soleh apabila masuknya bulan Zulhijjah pada 10 awal Zulhijjah, kita ni dah limpas sudahlah 19 Zulhijjah kan. Jadi awal 10 Zulhijjah ni mereka memperbanyakkan amal ibadah. Kadang-kadang sehingga wajah mereka ni berubah atas kesungguhan mereka beramal. Seolah-olah mereka ni bersiap sedia untuk bertemu Allah.
1: Sedangkan pada awal 10 Zulhijjah itu sendiri sudah kita diberikan satu ganjaran yang besar jika kita melaksanakan apa yang disuruh ya Ustaz.
2: Masya-Allah. Dan kita di Malaysia ni kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang nak buat laksana korban ni kalau rata-rata lah kita tengok di masjid-masjid lebih kurang 1,300 lah satu bahagian kan. Tu pun rasa macam berat je rasa kan. 1,300 alah nak makan daging beli dekat supermarket pun cukup lah. Tapi Masya sebenarnya Allah. Itulah salah satu untuk nak tahu kita ni
1: sejauh mana
2: jiwa kita nak dekat dengan Allah itu sanggup atau tak kita berkorban.
1: Betul. Jadi perlunya ada peringatan kepada setiap manusia tentang berkorban ya Ustaz.
2: Betul dijeraf. Dan alhamdulillah dengan adanya program sebegini paling kurang dapat memberi info kepada para pendengar akan peranan kita sebagai seorang Muslim dan mukmin untuk berkorban demi Allah. Cuma slot ni macam dah limpas sudahlah kan, 19 Zulhijjah kan. Ada limpas tapi tak ada masalah tak kerana masalah. Rancangan ini berterusan insya-Allah. Sehingga Zulhijjah yang depan.
1: Dan mudah-mudahan daripada program apa yang kita kongsikan menerusi program ini juga Ustaz sedikit sebanyak dapat menyuntik, menjentik hati
2: Betul.
1: Bukan saja pendengar tetapi hati saya sendiri
2: Ustaz. Insya-Allah, insya-Allah.
1: Baik, selepas ini ada perkongsian kisah dan teladan dalam segmen Iktibar. Apakah kisah yang akan dibawakan hari ini? Adakah dia berkaitan dengan topik kita hari ini Ustaz?
2: Sememangnya berkaitan ya. Jadi dengarkan selepas ini bersama-sama kami berdua dalam program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: ini program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi terus setia bersiaran bersama-sama dengan kami berdua, Raf dan juga
2: saya Muhammad Zaki bin Masalah.
1: Baik, Ustaz, kalau boleh minta tolonglah untuk
2: share lah. Video kami ni menerusi live Facebook, menerusi TikTok, Labuan FM ya. Dan bolehlah komen-komen apa okey ke tak okey ke, perlu penambahbaikan ke.
1: Betul, kami dengar, kami baca.
2: Insya-Allah.
1: Baik, kita nak kembali lagi dengan topik kita hari ini iaitu Zulhijjah menghidupkan jiwa hamba.
2: Betul.
1: Sebab sedikit tadi banyaklah yang dah pun dikongsikan oleh Ustaz ya. Dan kita nak tahu juga Ustaz, kenapa ibadah korban ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Okey, terima kasih DJ Raf dan para pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Ibadah korban ini merupakan satu simbol ketaatan, keikhlasan dan kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban mengajar manusia bahawa segala nikmat berasal daripada Allah dan perlu dikembalikan kepada Allah dengan penuh syukur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Dua arahan dekat situ, solat juga dan berkorban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain menumpahkan darah korban. Kerana korban ini dia boleh mendidik sifat pemurah, sifat kasih kepada fakir miskin. Kerana fakir miskin ni susah nak makan daging.
1: Betul.
2: Jadi dengan apa musim korban ni lah ya, mereka dapatlah merasa ya, kita yang bekerja ni tak ada masalah kan, nak yang sejuk ke yang panas ke, tak ada masalah. Dan juga semangat berkongsi rezeki. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menangis ketika melihat seekor kambing korban lalu berkata, bukan dagingnya ya Allah lihat, tetapi hati orang yang berkorban. Maknanya dua side di situ. Ya, niat yang ikhlas kerana berkorban akan mendapat ganjaran di sisi Allah dan juga memberi ruang kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk sama-sama merasai.
1: Jadi macam mana tu Ustaz? Macam mana rasa cara untuk kita memastikan semangat Zulhijjah ini, bulan Zulhijjah? Kita tahu ialah selepas ni bertukar bulan pula kan, tunggu pula nanti 11 bulan akan datang baru kita akan bertemu Zulhijjah. Kita nak bawa semangat Zulhijjah ini untuk terus hidup selepas Aidiladha.
2: Okey, terima kasih DJ Raf dan para pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian. Ya, cantiknya percaturan Allah dalam hidup kita ni kan, setiap bulan itu mempunyai kelebihan-kelebihan untuk kita ambil.
1: Betul.
2: Dalamnya. Ya, sama juga dalam bulan Zulhijjah ni untuk kita meneruskan kehidupan kita. Ya, ramai orang bersemangat beribadah pada musim tertentu. Contohnya Ramadan kan.
1: Betul.
2: Oi, semangat habis. Habis Ramadan stop. Sedangkan jiwa hamba ini perlu dihidupkan sepanjang masa. 300

0: 65 hari Masya setahun Allah. Perlu dihidupkan sepanjang kita hidup. Ya, kerana firman Allah Subhanahu taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin. Yakin tu maksudnya mati. Mm-hmm. Ha, janganlah yakin dah. Yakin dah aku dah sembahyang ni. Tak perlulah. Tak perlulah sembahyang. Dah yakin dah. Bukan. Ya sehingga kita mati. Ya. Jadi mukmin sejati bukan hamba pada Ramadan. Bukan hamba pada Zulhijjah. Dan bukan hamba kepada bulan-bulan yang lain. Mm-hmm. Tetapi hamba kepada Allah sepanjang hayat. Ha, jadi semangat berkorban ini kita hidupkan setiap masa. Mm-hmm. Dengan terus menjaga solat berjamaah di masjid ke atau di rumah ke, tak ada masalah. Mm-hmm. Terus bersedekah dan berwakaf, mengeluarkan harta kita yang kita sayang ni. Nak bagi dekat orang ni. Membaca Al-Quran, allocate masa kita dengan membaca Al-Quran, menjaga hubungan dengan Allah dan istiqamah. Mm-hmm. Dengan amal-amal yang walaupun kecil. Yeah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Berterusan sebagai patu Imam Ahmad rahimahullah apabila ditanya, bilakah seorang mukmin boleh berehat? Kan? Beliau menjawab, apabila kaki kanannya melangkah masuk ke syurga. Maknanya seorang hamba akan terus berjuang, beribadah sehingga akhir hayatnya. Itulah. Maknanya habis Zulhijjah, semangat tu kita bawa. Kita bawa. Kita merge pula dengan bola-bola Islam yang lain. Betul. Yang ada kelebihan supaya jiwa kita ni tetap subur setiap masa, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Lepas ni, lepas Zulhijjah ni, masuk pula Muharram. MasyaAllah. Pun ada juga kelebihan-kelebihannya.
0: Kelebihannya.
1: Kan, itulah kalau kita ni, apa orang kata, dapatlah mengekalkan. Bab istiqamah tu tadi.
0: Istiqamah, betul.
1: Istiqamah itu tadi. Betul. Baik, terima kasih Ustaz perkongsiannya. Dan insyaAllah selepas ni ada lagi perkongsian menerusi segmen Secebis Kalam.
0: Secebis Kalam, ya.
1: Jadi, apakah ayat yang akan dikongsikan oleh Ustaz selepas ini?
0: InsyaAllah kita kongsi selepas ini. Cuma kita rehat seketika. Mm-hmm. Kita kembali selepas ini dalam program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda.

0: Surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surakallahul azim. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah korban supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakannya kepada mereka berupa binatang ternakan. Pengajaran ayat ini, ibadah korban adalah syariat para nabi dan umat terdahulu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikuti secuil kalam perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, alhamdulillah sedar tak sedar ya, kembali lagi kita bersama-sama menerusi program Bicara Hidayah.
1: Hijrahkan hati dan minda.
0: Baik, ustaz, kita dah sampai ke segmen 2 minit dapat pahala ni.
1: 2 minit dapat pahala.
0: Masya-Allah. Ya. Maksudnya kita dah sampai kepada segmen rumusan, kesimpulan.
1: Hampir kepada rumusan, ya, tapi 2 minit dapat pahala tu kan? Setiap 5 kali sehari kita dengar azan kan? Ya, mengulangi lafaz azan dan baca doa selepas azan merupakan satu amalan ringkas yang dijanjikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Masya-Allah.
1: Mudah saja kan? Kita ulang je.
0: Allahuakbar. Ya,
1: dan baca doa.
0: Kan. Ya. Dari situ pun kita dah dapat pahala dah, Ustaz. Masya-Allah, hebatnya ya. Baik, secara keseluruhannya lah Ustaz. Dengan topik kita bawakan hari ini, bulan Zulhijjah, menghidupkan jiwa hamba. Apa yang Ustaz boleh rumuskan tentang topik ini secara keseluruhannya, silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Raf dan para pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Zulhijjah ialah bulan yang membina jiwa kehambaan, membina jiwa yang taat, membina jiwa yang ikhlas, jiwa yang sanggup berkorban dan jiwa yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya-Allah.
1: Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail mengajar bahawa kebahagiaan sebenar bukan terletak pada memiliki segala-galanya. Tetapi pada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin bulan Zulhijjah ini kita jadikan sebagai titik perubahan daripada kita selalu lalai kepada Allah, kepada taat, daripada cinta kepada dunia kepada cinta kepada akhirat, ya, daripada hamba hawa nafsu kepada hamba Allah yang Maha Esa. Ya, semoga Allah menerima segala amalan kita dan menghidupkan hati kita dengan cahaya iman asbab bulan Zulhijjah.
0: Masya-Allah, itulah yang kita harapkan ya. Dan mudah-mudahan daripada perkongsian yang kami bawakan, yang Ustaz kongsikan sepanjang lebih tadi ya, dah lebih 50 minit ni. Oh, masya-Allah, tak terasa ya Ustaz ya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak Allah akan memberikan apa orang kata, suntikan lah dalam hati kita ya.
1: Mudah-mudahan
0: dapat kita apa, amalkan lah. Dan insyaAllah kita akan rehat seketika Ustaz ya. Kita nak beri laluan untuk segmen 60 Saat Hidayah. Dan kembali selepas ini teruskan bersama-sama dengan kami
1: di dalam program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah. Dan apa orang kata, suntikan lah dalam hati kita.
1: Mudah-mudahan
0: dapat kita apa, amalkan lah. Dan insyaAllah kita akan rehat seketika Ustaz eh? Kita nak beri laluan untuk segmen 60 Saat Hidayah. Dan kembali selepas ini teruskan bersama-sama dengan kami
1: di dalam program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Tahukah anda, solat duha walaupun ringan dilakukan 2 hingga 12 rakaat di waktu pagi mampu membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkatan dalam setiap langkah kita. Selain itu, membaca Al-Quran walaupun sepotong ayat setiap hari bukan sahaja menenangkan hati, malah menjadi panduan dan pelindung dalam menghadapi cabaran hidup. Ingatlah, amalan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada amalan besar yang jarang dilakukan. Jadikan ilmu dan pedoman hidup Muslim sebagai panduan dan hati sebagai pemacu untuk bertindak. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah.

0: Apapun, diucapkan terima kasih sekali lagi untuk Al-Falil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh, Pengarah Institut Latihan Islam Malaysia ILIM, Cawangan Kundasang, Sabah. Kami bawakan jauh dari negeri di bawah bayu ni. Kan? Semata-mata untuk program Bicara Hidayah hari ini. Terima kasih Ustaz.
1: Okay, sama-sama dan terima kasih jugalah. Saya ucapkan kepada DJ Raf selaku penerbit program Bicara Hidayah dan juga DJ bertugas pada pagi ini. Kerana tak seri-seri lah menjemput saya untuk bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu, insyaAllah. Dan juga kepada penyelaras Ustaz Rizwan Nawawi daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Dan seterusnya para pendengar setia yang kekal bersama-sama hingga ke saat ini.
0: Itu yang kita harapkan juga, ya. Mudah-mudahan semua pendengar-pendengar dan juga menonton kita menerusi live Facebook, live TikTok dan sebagainya lah, mengikuti kita di media sosial Labuan FM. RTM Klik, kan, terus menyokong program ini. Jangan lupa untuk terus tanda suka, klik tanda suka, ya. Dan juga kongsikan sebanyaknya. Dan sebelum mengakhiri ataupun menutup tirai Bicara Hidayah hari ini, seperti biasa, kita nak dengarkan apa pesanan hikmah ataupun kata-kata daripada Ustaz Zaki hari ini. Silakan Ustaz.
1: Okey, terima kasih semua. Kata-kata dan pesanan hikmah hari ini, hidup ini adalah tentang memberi, bukan memiliki. Semakin banyak kita berkorban kerana Allah, semakin banyak keberkatan yang Allah limpahkan kepada kita. Jadi jangan lupa tagline saya, bijak beramal, hidup terarah.
0: Ya, itulah dia. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Ustaz.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita ni, kalau ada ruang, InsyaAllah adalah kami jemput lagi Ustaz, ya.
1: InsyaAllah.
0: Yang penting jangan serilah dengan undangan daripada saya. Dan kepada anda semua juga, jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi. Kami harapkan anda terus memberikan sokongan anda kepada program ini. Dan saya akhiri program Bicara Hidayah dengan ucapan Assalamualaikum. InsyaAllah kita bertemu lagi.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih hari ini bersama
1: di dalam program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
0: Jumpa lagi.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Dah buat. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026. Sertai Fun Run 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.
3: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Lagu daripada Taylor Swift, ya, baru saja menghiburkan anda. Dan juga hari ini merusi segmen variasi 5 Jun 2026 bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 2 petang ini. Dan terima kasih kepada anda semua kerana terus setia memilih siaran kami sebagai teman anda. Tak kiralah kan, mungkin anda sedang memandu, sedang bekerja ataupun pada suri rumah, ya, ataupun apa-apa sajalah kan yang anda lakukan saat ini. Dan juga hari Jumaat, hari yang mulia hari ini, sama-samalah kita mendoakan yang terbaik, ya, untuk kita semua. Apa-apa sajalah, kita mintalah semoga segala urusan kita dipermudahkan, ya, dimurahkan lagi rezeki kita, ya, diberkati rezeki yang diberikan pada kita, dicukupkan juga rezeki untuk kita. Dan juga semoga kita terus diberi ketenangan, ya, kegembiraan untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan dan juga bersama keluarga serta orang tersayang, insyaAllah, amin. Okey, jadi macam biasa segmen variasi hari Jumaat, ya, 3 jam, ya, saya ke udara menemani anda. Anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Yang belum lagi muat turun sekarang, percuma saja, yang risau tiada bayaran apa-apa. Anda boleh cari dekat Google Store ataupun App Store. Okey, muat turun RTM Klik. Kerana ianya betul-betul percuma. Okey, untuk jam pertama ni nanti kita ada perkongsian yang menarik, ya, dalam Siapa Dia. Juga ada Cakna Bahasa sebelum kita dengarkan Watering Cuts 12 tengah hari. Okey, jadi jom kita dengarkan Pak Pong. Lagu seterusnya menghiburkan anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Ini kisah Pak Pong Pak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: 8 FM Suara Persis Randa, selepas 35 minit pagi, Jason Mraz ya bakal adakan konsert di Malaysia pada 31 Oktober ini. Jadi penyanyi dan juga penulis lagu Jason Mraz dilaporkan bakal berkunjung ke Malaysia menerusi penganjuran konsert beliau ya live di Kuala Lumpur pada 31 Oktober depan. Dan kehadiran pemenang dua anugerah Emmy yang popular merusi lagu seperti I'm Yours, ya, Lucky dan juga I Won't Give Up, ya, pastinya mengubat kerinduan para peminat setia beliau, terutama mereka yang lahir pada era 90-an dan juga awal 2000. Jadi difahamkan ya, tiket untuk konsert tersebut ya akan dijual bermula 11 Jun depan ya. Jadi itu sedikit perkongsian menerusi siapa dia hari ini. Jadi masih ramai yang masih lagi ingat ya dengan penyanyi lagu I'm Yours ini, Jason Mraz. Okey, jangan lupa kepada peminat-peminat, okey, boleh saksikan konsert yang bakal diadakan pada 31 Oktober ini di Malaysia. Ini khas untuk yang meminati penyanyi ini ya. Okey, baiklah, selepas ni kita ada perkongsian Cakna Bahasa pula. Okey, banyak lagi yang menarik akan saya kongsikan dalam variasi hari ini. Jadi kepada anda semua yang sedang memandu, dan yang masih lagi sibuk dengan tugasan, banyak lagi kerja, okey, jangan lupa bawa rehat. Hari-hari Jumaat kan awal sikit waktu rehatnya, okey, rehat-rehat dulu, kasih tenang-tenang dulu, jangan lupa kan isi perut makan tengah hari, nanti baru sambung lagi tugasan. Orang cakap kalau cerita pasal kerja ni, memang hari-hari pun tak pandai habis tu kerja kan, hari-hari pun ada kerja. Okey, baiklah, kita dengarkan lagu daripada Jason Mraz, I'm Yours, dan selepas itu ada lagu daripada Scenario, Cari Tapak. Terus dengar variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: perlombaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir

0: telur sesangkak pecah satu pecah semua. Peribahasa telur sesangkak pecah satu pecah semua membawa maksud semangat bersatu hati, sependapat dan saling bekerjasama dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat. Peribahasa ini diibaratkan seperti telur yang berada dalam satu bakul atau tempat yang sama. Apabila satu telur pecah, telur yang lain juga akan turut terjejas. Hal ini menunjukkan bahawa setiap anggota dalam sesebuah keluarga, organisasi atau masyarakat mempunyai hubungan yang rapat dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Jika wujud masalah, perselisihan atau perpecahan dalam kalangan mereka, seluruh kelompok akan menerima kesannya. Oleh itu, masyarakat hendaklah sentiasa mengamalkan sikap muafakat, tolong-menolong dan menjaga perpaduan agar keharmonian dapat dikekalkan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa telur sesangkak pecah satu pecah semua. Penduduk kampung itu sentiasa hidup bagai telur sesangkak pecah satu pecah semua kerana mereka sentiasa bekerjasama dalam setiap aktiviti kemasyarakatan.
1: Di rumah, program tersebut merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat melalui penawaran barangan keperluan pada harga berpatutan. Orang ramai disaran hadir awal bagi mendapatkan pilihan terbaik kerana jualan adalah tertakluk kepada stok semasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian nota ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

0: Kita dia 30 bukan suka-suka. Lagi 12 minit tengah hari sudah ketiga ini. Okey, bila fikiran tidak berada di sini, mungkin teringat masa lalu yang menyebabkan depression, ya. Jadi ataupun mungkin saat ini, masa depan, kan itulah kan macam-macam yang difikirkan. Okey, depression selalu menarik kita ke tempat yang sudah lepas. Perkara yang orang lain sudah lama tinggalkan tapi masih berulang dalam kepala. Kata-kata lama, kesilapan lama, kehilangan lama, rasa bersalah yang tak habis-habis, seolah-olah hidup ini tersekat pada satu bab yang menyakitkan. Anxiety pula yang menarik kita ke tempat yang belum pun berlaku. Kepala mula mereka-reka kemungkinan, ya, macam mana kalau jadi begini, macam mana kalau aku gagal, macam mana kalau orang tinggalkan aku. Tubuh berada di hari ini tapi fikiran sudah berlari jauh ke esok yang belum tentu sampai. Sebab itu kadang-kadang kita penat bukan sebab hari ini terlalu berat, tetapi kita penat sebab dalam satu masa kita sedang memikul semalam dan takutkan esok. Maka belajarlah, ya, untuk pulang semula ke saat ini. Ya, apa yang perlu anda lakukan adalah menarik nafas panjang, ya, tengok apa yang ada di depan mata. Rasa kaki yang sedang memijak lantai, pegang dada sendiri dan ingatkan perlahan-lahan, kan, cakap pada diri anda sendiri, aku di sini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, aku cuma perlu lalui hari ini. Kita mungkin tak boleh ubah semalam, kita juga belum tentu boleh mengawal esok. Tapi hari ini, walaupun kecil, masih lagi milik kita. Okey? Jadi jangan biarkan anda terus penat, ya, memikirkan benda-benda yang dah berlalu dan juga memikirkan benda-benda yang belum berlaku. Itu hanya membuang masa, membuang tenaga anda dan juga merosakkan emosi anda sendiri. Okey? Jadi, apa yang perlu anda lakukan adalah fikirkan untuk hari ini. Okey? Baik, itu sedikit saya kongsikanlah. Mungkin ramai yang sekarang ni terlalu penat, ya. Terasa tertekan, anxiety, tetapi bukan disebabkan kejadian pada hari itu ataupun hari ini, tapi kebanyakannya juga berlaku disebabkan perkara-perkara yang dah lepas ataupun perkara-perkara yang belum berlaku. Kan, tapi kepala anda dah laju sampai ke situ. Kan, padahal benda tu belum tentu akan berlaku seperti itu. Kemungkinan adalah perkara yang lebih baik mungkin yang anda tak sangka. Okey, jadi fikir positif dan yang penting kita kena menyerahkanlah, kan, berserah orang kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pencipta kita, dan juga kita harus ikhlas, redha dan juga jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Okey, baik. Kata-katalah, kan, pesanan untuk hari Jumaat hari ini, kan. Macam biasa hari ini, insyaAllah kami akan bawakan pendengar saudara untuk ikuti solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat, ya, secara langsung menerusi masjid di Masjid Amir Anwar Wilayah Persekutuan Labuan, ya. Sebentar lagi akan bersama dengan rakan kita yang berada di sana. Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi Wilayah Persekutuan Labuan hari ini 12.19 minit tengah hari. Jadi untuk anda semua, jangan tukar frekuensi, terus dengar kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan Mutiara Hadis untuk hari ini.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas salat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda sudah pukul 12.24 minit tengah hari. Dan kami akan bawakan pendengar saudara ke Masjid Jami'an Nur Wilayah Persekutuan Labuan untuk mengikuti secara langsung solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat hari ini bersama-sama dengan rakan kita yang telah pun bersiap sedia, iaitu Muhammad Saiful Adha bin Ismail, dibantu oleh rakan juruteknik bertugas iaitu Elveron Jomilin. Jadi kita bersama-sama dengan Muhammad Saiful Adha. Silakan.
1: Terima kasih rakan tugas di Konti Laban FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa Taala. Moga dalam keadaan sihat walafiat. Saya Muhammad Saiful Adha Ismail bersama-sama dengan penolong jutera saudara Elveron Jomilin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala. Kami kini sedang bersiaran secara langsung dari Masjid Jami'an Nur Labuan bagi solat Jumaat serta khutbah Jumaat edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar diberikan keberkatan, kerahmatan dan seterusnya, mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang telah mengizinkan kita sekali lagi untuk berhimpun di rumahnya pada hari yang penuh keberkatan ini, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta sekalian umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat adalah penghulu segala hari yang penuh keberkatan, sesuai untuk memperbanyakkan selawat, membaca surah Al-Kahfi, bersedekah dan juga berdoa. Marilah sama-sama kita manfaatkan hari mulia ini untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan serta mendoakan kesejahteraan diri dan juga insan tersayang. Marilah juga bersama-sama kita memperbanyakkan selawat. Selawat yang dibaca akan dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Kahfi sebagai pelindung daripada fitnah, bersedekah hari yang terbaik untuk memberi kerana pahala dilipatgandakan, dan berdoa terdapat satu saat mustajab doa tidak ditolak. Membersihkan diri, mandi sunat Jumaat, memakai wangi-wangian dan juga memotong kuku. Baiklah, sidang pendengar yang dihormati Allah Subhanahu wa Taala, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib bin Abdul Rahim, dan dibantu oleh muazzin yang telah melaungkan azan pertama tadi, iaitu saudara Muhammad Daniel Danish bin Muhammad Azwan. Sidang pendengar yang dihormati Allah, kita digalakkan mengimarahkan hari Jumaat dengan mengamalkan beberapa amalan sunat hari Jumaat. Imanah hari Jumaat adalah hari kebesaran dan dikenali juga sebagai Sayyidul Ayam, iaitu penghulu bagi segala hari yang berulang setiap minggu. Mengimarahkan atau menghidupkan rumah Allah atau masjid adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala dan hari akhirat. Allah berfirman, maksudnya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat dan juga menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah termasuk golongan yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wataala. Surah At-Taubah ayat 18. Baik, kita terus saja dengarkan azan kedua yang akan dilakukan oleh Bilal yang bertugas.
2: Allahu Akbar.

0: Baiklah, alhamdulillah, baru saja kita dengarkan laungan azan yang kedua yang telah dilamkan oleh muazin ataupun Bilal yang bertugas sebentar tadi, iaitu saudara Muhammad Daniel Danish bin Muhammad Azwan. Yang baru saja mendengarkan, kami kini sedang berlintas langsung di Masjid Jami Anur bagi membawakan pendengaran saudara bagi lintas langsung solat Jumaat untuk edisi hari ini 5 Jun 2026 bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini menerusi khutbah Jumaat, insyaAllah kita akan berbicara tentang satu perkara yang menjadi tunjang kehidupan seorang Muslim bertajuk persaudaraan teras kekuatan ummah. Jadi teruskan bersama-sama kami, sama-sama kita hayati khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas untuk hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib bin Abdul Rahim.
1: Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, a'uzu billahi minas syaitanir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Sidang jemaah Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, kita akan memperoleh rahmat, keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa Taala dunia dan akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling cinta mencintai sesama makhluk. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama kita menumpukan pada perhatian khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Sidang jemaah ini muliakan, ayat 103 daripada surah Ali Imran yang dibacakan pada awal khutbah, maksudnya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, iaitu masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara kecil. Ia adalah nikmat Allah Subhanahu wa Taala yang mesti dipelihara. Apabila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan, malahan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Tunjang pertama ialah ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui pertalian darah dan kekeluargaan. Kedua ialah ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa mahupun agama. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala kemuncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat Islam yang disimpulkan erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya satu masyarakat yang bersatu padu akan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain, sama ada berkaitan nyawa, harta, kehormatan, maruah atau kedudukan seseorang. Islam sentiasa mengingatkan umatnya supaya menjaga hubungan persaudaraan kerana orang-orang beriman itu pada hakikatnya adalah bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Justru persaudaraan hendaklah dibina dan dipelihara dalam kehidupan seharian. Kita perlu menjauhi sikap dan perbuatan yang boleh memutuskan hubungan sesama umat Islam khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti taulanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada sesiapa pun daripada bermusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan berbagai kabilah di tanah Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat Islam perlu menitik beratkan kesatuan di antara berbagai perbezaan yang ada, bermula daripada bangsa, suku, agama hinggalah bahasanya. Kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula daripada diri kita sendiri. Jagalah hati daripada buruk sangka. Jangan terlalu cepat menghukum niat orang lain. Kadang-kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tetapi kita tidak mengetahui seluruh keadaan. Sebab itu, Islam mengajar kita supaya sentiasa husnuzan, iaitu bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan daripada ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebarkan. Tidak semua kesilapan orang perlu dimalukan. Lisan yang tidak dijaga boleh menjadi sebab putus je persaudaraan. Marilah kita membiasakan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, tetapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih sayang, menyatukan masyarakat dan membina kekuatan umat. Maka janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menghormati Al-Quran dan As-Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib dipelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menyemarakkan api permusuhan tetapi mendamaikan, bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih tetapi menutup ruang perpecahan dengan kasih sayang, nasihat dan hikmah. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, persaudaraan adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan daripada khutbah pada hari ini. Pertama, hargai ukhuwah. Persaudaraan Islam adalah tunjang kekuatan ummah. Peliharalah ikatan ini sebagai tanda syukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, jaga hati dan lisan. Kerukunan umat bermula daripada kita sendiri. Jauhkanlah hati daripada sangkaan buruk dan peliharalah lisan daripada menuturkan kata-kata yang boleh memutuskan silaturahim. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan yang kecil sebagai punca perpecahan. Bertindaklah sebagai pendamai kepada setiap pertelingkahan. Berbekalkan adab dan hikmah demi meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Renungi firman Allah dalam suratul Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya sebenarnya

dengan rezeki yang halal. Pelihara tanah air kami daripada kesempitan dan permudahkan segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan wakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
4: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: HTH, hiburan tanpa henti.

0: Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
2: dalam hiburan tanpa henti.
3: Keping hati dibawa berlari, jauh melari.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu kerohanian dalam HTH Hiburan Tanpa Henti. Jadi selepas ni, macam biasa pukul 2 sampai pukul 4 petang, kita ada segmen Bahasa Tempatan. Ini di Siuk Banar, anda akan ditemani oleh Bung Subanir selepas ini. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan pukul 4 sampai pukul 5 petang. Ya, kita ada Anda Tanya Ustaz Jawab. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami sampai pukul 7 malam nanti. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas hari ini. Jadi sampai di sini tugas ditemankan anda untuk hari ini. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah minggu hadapan saya akan ke udara lagi menemani anda. Pastinya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, bye-bye. Ismail.

demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Nak buat. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSBC Challenge 2026 sertai fadran 6km pada 28 Jun di DSBC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
2: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik atau sabab setagal lagi, ini deh kan mula teh sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma. Dengarkan ini di Siuk Banar.

0: Bahapa tu dang tijah. Apa kian diangkut atu?
1: Kau Jafar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ah. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miat tu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa,
0: Adek.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau lom tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar bertagur sapa, beramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Jafar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Eh, siapa kan
1: aku bah, Bungsu Banir. Kan menangani kita dari pukul 2 malam ai sampai tiap pukul 4 malam ai ka. Tentunya dalam IDD Siu Banar.
2: Silamitkan balai silimah indah jaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Padian. Padian sedang mendengarkan Labuan FM Suara Sisi Anda. Tentunya di dua frekuensi kita ni, di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan Padian benarnya boleh juga mendengarkan kita ni, kami ni melalui aplikasi RTM Klik. Jadi yang alum lagi muat tuan atau bah, aplikan ditunggukan tu. Tu muat turun tiba. So ya benar-benar percuma pada ni nak berdosa ni. Peringannya. Jadi boleh dengarkan dan juga melihat TV di sana pada ni. Nah, nama aku Bungsu Bani akan menangani padian menerusi segmen bahasa tempatan IDD Siok Bana sampai pukul 4 malam maikang. Jadi padian banyak perkongsian yang aku kongsikan ni, dan juga lagu-lagu yang Siok Bana hanya untuk padian-padian samuha. Terima kasih padian yang sedang memandu. Kalau ada yang kelat mata gianya, mun kelat mata jangan teruskan pemanduan padian lah. Bahaya setagal, lepas tu bau tak sambung menjalankan kita. Bapak Dan, lepas ni kita ada Abah Sian ni, juga kita ada rampaian kita ni. Lepas tu akan kongsi juga apa dia di jam seterusnya kang info solat. Jadi padian-padian ko jangan ke mana-mana padian lah. Munkan ke dapur, angkat ya nua tu, pikul radio tu. Sebab lepas ni ada perkongsian menerusi Abah Sian ni. Apa Abah akan kuceritakan, nantikan setagal lagi padian. Bapak Dan, kan ku beritahu juga padian, aku live sudah ni. Live sudah ada menerusi TikTok Labuan FM dan juga TikTok TikTok Labuan FM dan juga Facebook. Jadi mun ada apa-apa kan di ceritakan, nah bah maitah kita sini. Bakunya yang baku rapak kita sini. Baik pada anda ni ya. Ini deh. Siok banar.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau kah?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah juga gagau benar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawannya?
0: Anita Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membeli sedikit naindah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan ani banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, bah, macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekana banyak sampah hatu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, kulihat banyak samak-samak natu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Sepatutnya Bu Jijah heh. Kawasan samak-samak nani dibersihkan. Ndak boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Aw, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tuh Bu Jijah heh. Pada pikiranku ah, ada juga rasanya tuh akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padah kan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selama jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Jangankan dididih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Awal je telefon kau ni melanting-lanting bagian ni. Kenapa ya?
2: Adik. Kulit kawan ni, alum je kau akan melihat telefon muat tu. Sudah tiap kau punya yang indah pada pindah. Tinggi darah pelang karang.
1: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
2: Memberi beli yang hati je kau ni. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jauh indah tentu-tentu karangan ni tuan ni.
1: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau lah. Aku daftar masuk dulu.
2: Apa kan kau buat ni? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
1: Macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
2: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau jok kan tahu ni benarnya.
1: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
2: Nah kawa, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercap ku ani.
1: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit Nina.
2: Ya tak kau nak anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipasukkan kali
1: Benar juga muat tu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
2: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
1: Nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indah berkisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
2: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
1: Baibun nganya bah.

Kurang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan pelbagai keperluan haian pada harga lebih anda menerusi program jualan rumah Madani yang berlangsung selama 2 hari bermula esok. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN Atuk diadakan di 3 lokasi terpilih di Mili Mewah Superstore, Safe Mall Grocer dan Hub Huat Superstore. Dan pengguna boleh menikmati diskaun antara 10 hingga 30% dengan pelbagai barangan keperluan asas, makanan saga serta keperluan isi rumah. Program tersebut merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu meringankan kos hidup rakyat melalui penawaran barangan keperluan pada harga yang berpatutan. Wang Amai dan Jual Padian disarankan hadir awal bagi mendapatkan pilihan terbaik kerana jualan adalah tertakluk kepada stok semasa. Jadi itu ya Padian untuk khabar siaran ini edisi 5 Jun 2026 kan ko. Hai hai jua kan Padian-Padian yang berada di live TikTok sekarang ni. Kita ada siapa ni ya? Kita ada Azmi dari Kampung Naparan 2 Sipitang, ada Rina Zarina dari KLCC. Mendengarkan kita ni tinggi kan ya di KLCC tingkat 39 di tower 3 yang mendengarkan kita ni tap-tap screen sama melalui RTM klik. Ah, jauh tinggi kita ni. Dan juga Azira dari Kelantan, terima kasih tap-tap screen. Tim Jerong, Evi Afida, Kapida dan Pindah pun ada dari Labuan. Haido Kashiro dari Labuan dan juga Awang Alai. Kajanya hari ni lakak lagi aku ajak. Esok boy akan melayainya. Kan orang kahwin ke pimping. Yeh, siok to. Jadi Padian, terus dengarkan ini siok mana lepas ini ada rampaian kita ni.

0: ha, pakita tu bujija. Sibuk banar jua.
1: Jadi kau pala ni Bella. Awo gagau ku tu banar. Mianita pisinnya mun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
0: Au kan bujija. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
1: Lurus to keropak mu to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ne. Atun ada banar to ah.
0: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ne jua yang terpedaya.
1: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
0: Sebab atuh tah kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
1: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
0: Benar tu bujica. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
1: Mun kita ni lagi terus percaya ah tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
0: Au bujija.
2: Ididi siu banar.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

0: ko aing sadyok-sadyok bawbaw ambun-ambun eh. Panas ko, panas.
1: Di. Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa juga kan kita ni kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah. Nina. Hati ku Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan ba motosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang lampung tapik sebelum masjid atuh ba. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tia berbalik miah. Ndak tia berjalan dalai tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua sebab sia tu berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi. Basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Eh apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
1: Astagfirullah. Munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya kita ni yakin yang kita ni nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu.
0: Ya.
1: Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Indah cukup temun ngenya setakat ambil perhatian.
1: Ya tak?
0: Ah, si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Nah. Lurus tu.
2: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. IDD Siok Banar.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bandau, mai tanda akan ini di Jok Bana. Di Brit

0: kongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Apa yang rampaian kita ni? Untuk anda, padian-padian samuha, kan? Baik, kita padian lepasan ni, pukul 3 lagi sekarang, ada lagi perkongsian. Tapi kita jalankan dahulu pitua untuk rampaian kita ni. Ini pitua melambutkan hati buyah ataupun dikenali sebagai paru. Kan kita sebut hati buyah tak kali ya. Macam mana akan melambutkan ni? Ya kadang-kadang ya mun dihabus pun karas kan, liat tu. Ya bukan karas dah, liat kali ya. Jadi antaranya rabus bersama cuka ataupun asam kaping. Caranya senang saja, rabus paru dalam air mendidih bersama-sama dengan 2 hingga 3 sudu basah cuka makan. Bukan cuka gatah padian ah. Cuka makan ataupun 3 keping asam gelugo. Asid daripada cuka itu ataupun masam keping membantu memecahkan gantian tegang pada paru ataupun hati buih itu supaya cepat dia lambut. Dan teknik rebusan dahulu baru potong. Caranya rebus dahulu baru dikat. Kan jangan karat atau putung paru semasa ia masih mantah ha? Habus dahulu biar dia basah-basah sekatuk-katuk tapi dia habus sama halia yang dikatuk dan juga sai sampai dia benar-benar masak dalam lebih kurang 30 hingga 40 minit lah. Asal tahan nunggu. Kan jadi paru yang ataupun hati buih yang sudah dihabus itu menjadi lebih mudah tiap untuk dihiris kan, dan juga akan dilihat lah mun digoreng. Dan juga boleh juga andam dalam air basuhan bahas nyedangan ataupun susu. No kan, cara-caranya sebelum dihabus, rendam paru atuk dalam air basuhan bahas ataupun susu segar selama 20 hingga 30 minit. Lepas itu baru tadi nyedangan apa dibilas berbalik, dibersihkan. Dan ada juga yang berpadah sini, petua ini sangat efektif untuk melambutkan tekstur organ dalaman dan juga menarik keluar darah beku serta bau hanyi yang kuat. Gunakan susu dan juga air bas dan juga parap dengan air limau, kasturi dan juga sirap. Ini pun dapat juga membantu melambutkan hati buyah. Selepas hati buyah ni ataupun paru ni dihabus dan juga dihiris nipis, lumurkan dia sama air bahan limau kasturi ataupun limau kapas pun boleh juga ni kurasa, bersama sedikit sirap. Jadi biarkan selama 10 minit sebelum dibasuh berbalik. Jadi untuk mengekalkan kesegaran hati buyah tu dan juga mengelakkan daripada keras ataupun liat lah benih mun digoreng sekarang. Mun kamu padian hati buyah ataupun paru ni, kamu ingin masak apa? Mun aku ingin yang bersambal lah tu. Ada yang ingin goreng sambal tu kan? Nyaman tu. Mun diratah pun nyaman. Mun makan sama nasi hangat pun nyaman. Jadi ada yang baru-baru ni mungkin bagian hati-hati kan, hati paru apa ni namanya ni, hati buyah lepas korban itu malam maya ni untuk malam dapat tadi dirusakkan kan. Ada yang berfikir macam mana akan melambutkan ni, kelas mana ni indah macam mana caranya. Jadi tahu dengarkan ini deh, syok benar, selamat mencuba.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat tah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak kujadi menyinggah.
1: Au, syukur tajua karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah-payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus hidungku.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuani barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawani jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Kenapa tu Jepar? Atu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
1: Bah, lah kastae, mua turun di aplikasi RTM Klik ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulate sudah. Aplikasi RTM Klik, banar-banar percuma.

0: Siapa kan ni?
1: Aku bah, Bungsu Banir. Kan mendengar kita dari pukul 2 malam ai sampai tiap pukul 4 malam ai kang. Tentunya dalam IDD Siu Banar.
2: Silamitkan balai silimah indah jaya.
3: Nah, Banar aku bah, Bungsu Banir. Mendengar di Padian sampai pukul 4 malam ai. Terima kasih Padian yang kekal melakat di 103.7 ataupun 89.4 MHz Padian. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial Padian. Kan sambil-sambil kita megang telefon, man scroll-scroll TikTok atau nah, terus dah like dulu, follow dulu kan akaun Facebook dan juga TikTok, Instagram, X dan juga YouTube Labuan FM di sana. Belang hari kami akan live di sana Padian, jadi boleh tak berinteraksi kan. Kan ku bacakan juga ni ucapan selamat melamai daripada Rasina Madzani. Jinya selamat melamai kepada DJ Bungsu Banir, salam Jumaat arah bis kita semua nyinya. Semoga baik-baik sahaja. Terus dengarkan, jangan lalai dengarkan ini deh Syok Banar. Haji Amin, selamat berkuntih DJ Bungsu Banir. Ini deh Syok Banar, salam Jumaat. Terima kasih Haji Amin. Ada juga daripada Syahamid dan Amai lagi. Bapadan, yang kau beritahu Bapadan ni setagal lagi pukul lebih kurang 3.15 macam tu dah setagal lagi lah. Kita ni akan ada test line dahulu bersama-sama dengan ni jauh ni. Dari kau ujung ujung utara di ujung Banar bersama-sama dengan DJ Bila di Perlis FM. Setagal lagi Bapadan lah untuk persediaan esok silang budaya. Kan, jadi kita test dahulu okey ke indah lainnya ni. Setagal lagi Bapadan lah. Jadi teruskan dengarkan ini deh Siok Banar.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.

0: Dengarkan kamu IDD Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir anda. IDD Siok Banar.
1: Baik, 3.15 minit malam mai pada anda kekal lagi mendengarkan Labuan FM Suara Pasir anda. Tentunya ada dua frekuensi kami di 103.7 dan 89.4 MHz. Bapak dan yang kuntai, kita ada test line harian ni yang mana kita akan bersama-sama dengan kawan ataupun sahabat kita ni, padian kita ni yang nun jauh di utara di sana, bersama-sama dengan Bella, DJ Bella, yeah. Tentunya di Perlis FM.
2: Aha, apa khabar DJ Khairul kita?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Cik Bila kita apa khabar ya. Pula?
2: Khabar baik nah. Juga. Kita macam mana cuacanya kat sana tu di Labuan?
1: Alhamdulillah, cuaca di Labuan sekarang ni mendung.
2: Mendung
1: sedikit lah. Tapi alhamdulillah sebab sebelum ni panas saja kan. Yalah, Pulau Labuan agak panas. Tapi bila dia mendung tu satu rahmat bagi kita orang. Walaupun tak hujan, mendung pun okey lah.
2: Betul, sama lah macam dekat sini. Kalau kita tengok mendung, alah seronok macam kan. Padahal tak hujan lagi pun.
1: Cuaca di sana macam mana?
2: Sama lah mendung tadi. Lepas tu sekarang dah panas balik. Kita pun tak tahu adakah mendung tu akan hujan ke, adakah panas dia akan panas berterusan ke kan.
1: Baik, DJ Bella.
2: Iya kan, saya.
1: Sebenarnya kita ni mungkin terkejut tiba-tiba ada dua suara, ada dua bertemu suara kan. Mungkin pendengar-pendengar yang di Perlis FM juga mendengarkan suara saya. Yang mana esok? Sebenarnya ini adalah persediaan untuk esok Silang Budaya, betul?
2: Baik, betul, sangat-sangat. Sebab kita akan bersama di ruangan stesen berkembar, suara bertemu suara.
1: Betul.
2: Maknanya suara Perlis FM akan bertemu dengan suara Labuan FM.
1: Tepat sekali.
2: Kalau esok kita akan bersama dengan DJ Lin lah di ruangan dari Perlis FM. Kalau dari Labuan FM bersama dengan DJ.
1: Kalau di Labuan FM pula bersama dengan DJ Alif.
2: DJ Alif, itu dia. Kenalah dengar esok kan.
1: Betul.
2: Apalah yang akan disembang-sembang berkenaan dengan pot viral masing-masing kan. DJ Khairul
1: pula kan.
2: Terbaik. Itu dia.
1: Bella, kalau di Perlis sementara kita ni kan, kita bukanlah selalu kan kita berinteraksi ni. Saya nak tanya juga dekat Perlis kan.
2: Itulah.
1: Selalunya dikenali sebagai orang kata terkenal dengan buah mangga.
2: Kan,
1: sekarang
2: harum manis.
1: Sekarang dah musim ke?
2: Sekarang sudah berlalu musimnya. Jadi kalau yang terlepas tu tunggulah tahun depan pula. Harap sabarlah. Tahun depan balik. Dia hanya musimnya hanya setahun sekali. Ya, setahun sekali. Dalam bulan 4 tu dah boleh, dah bersedia nak beli, nak makan, nak rancang dah untuk membeli. Kalau dari tahun, kalau nak makan tahun depan, dari sekarang dah boleh, dah rancang. Kena ingatlah, takut terlepas musim.
1: Itulah kan. Baru nak tanya kan. Tapi tak ada rezeki lah. Tak apa lah tahun depan.
2: Tak apa. Ni DJ Khairul, tahun depan lo kan. Kalau di Labuan pula sekarang ni DJ Khairul ke udara di ruangan apa ni? Segmen apa yang dipanggil sekarang ni?
1: Baik, kalau di sekarang ini pukul 2 hingga 4 petang, kita ada segmen bahasa tempatan yang mana kita akan berkeudara dalam bahasa Kedayan Berunai.
2: Kedayan Berunai. Bahasa Adakah Brunei. Ianya ada bau nak tanya bersangkut paut dengan bahasa Brunei?
1: Betul.
2: Okey, itu dia. Apa sekali lagi nama segmen?
1: IDD. Itu nama segmen. Lepas tu dia ada tagline dia pula.
2: Okey, tagline-nya?
1: Siok Banar.
2: Siok Banar.
1: Maksudnya
2: betul
1: teka.
2: Tak? Macam mana?
1: Betul. Dia sebut dia betul. Maksudnya apa? Teka. Kita teka-teka pula.
2: Siok Banar mungkin betul.
1: Siok.
2: Siok sudah pasti betul.
1: Sikit lagi. Dia nak tepat. Sikit lagi.
2: Aduh. Tapi hampir-hampir. Leganya. Walaupun tak tepat. Tapi hampir-hampir.
1: Hampirlah.
2: Maksudnya betul lah tekaan kita tu kan.
1: Maksud siok banan tu dia macam seronok seronok sangat.
2: Wow, seronok sangat.
1: Siok tu diambil daripada perkataan kira macam syok lah.
2: Syok. Okey, baik.
1: Banar tu macam betul.
2: Kalau banar tu betul. Syok. Syok betul lah.
1: Betul, syok betul. So betul, syok sungguh.
2: Syok sungguh ni. Seronok ano. Dengar EDD. Okey.
1: Okey, kalau di Perlis pula segmen.
2: Okey, kalau di Perlis sekarang ni namanya Hemoy-Hemoy.
1: Hemoy-Hemoy.
2: Hemoy-Hemoy. Ha, Hemoy-Hemoy. Kita pun ada tagline.
1: Apa dia?
2: Kapo sem, kita enjoy kapo sempoi.
1: Kita enjoy kapo sempoi.
2: Ya.
1: Okey, saya tak faham.
2: Cuba.
1: Kapo sempoi.
2: Tentang kapo sempoi tu kan?
1: Sempoi tu tahu lah, sempoi.
2: Sempoi kan? Kapo tu macam mana? Kapo
1: tu. Kapo eh. Kita semualah kot.
2: Dia nak hampir juga.
1: Hampir sikit lagi. Sikit lagi.
2: Satu-satu eh. Satu sama.
1: Satu sama.
2: Jadi kapo tu sebenarnya merujuk kepada anda.
1: Oh.
2: Anda sempoi.
1: Anda sempoi. Kapo.
2: Itu,
1: kapo.
2: Itu ya, tu lorat tempatan lah. Lorat dari Perlis.
1: Perlis. Saya sebut Perlis pun betul lah. Perlis.
2: Betul sangat lo. Macam duk ada di sini. Macam duk ada di Perlis lo ni.
1: Baiklah.
2: Terbaik. Itu dia.
1: Nampaknya penerbit kita okey. Siaran kita clear.
2: Okey semua.
1: Alhamdulillah.
2: Yeah. Alhamdulillah.
1: Nampaknya sampai sini saja pertemuan kita. InsyaAllah ini bukan pertemuan terakhir. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu. InsyaAllah Bella.
2: Baik. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih banyak DJ Khairul dari Labuan FM.
1: Betul.
2: Untuk anda yang baru saja dengarkan DJ Khairul tadi, kita baru saja menguji siaran lah untuk esok.
1: Ya, itu dia. Baru tadi kita bersama-sama dengan DJ Bella menerusi cuba line ataupun test line bersama-sama dengan Perlis FM. Baik, kembali selepas ini dengan info solat. Ini deh, Syok Bandar.

0: gayanya ni. Bah, may ta, panminta kita ko, tiyong.
1: Eh, Dani, marasta ko ingaw. Wala dyan ko kung ani.
0: Makali pa.
2: Bah, lakas ta eh. Mua turun ti aplikasi RTM Click ato. Sabab, setagal lagi, ididih kan mulat teh sudah. Aplikasi RTM Click, banar-banar percuma. Dengarkan ini nih, Siuk Banar.
3: Dengarkan ini nih, dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Ini nih.

0: Bon FM, jangan lain.
1: Ini deh, Siok Bana berbalik lagi berdengarkan Kediaku Bungsu Bani. Bapa Dian, yang aku tadi kan aku kongsikan apa Dian, waktu-waktu penting solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan Hayani, 5 Jun 2026 hari 5, yang mana masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.45 minit malam air, mugarib 6.31 minit malam air, isyak 7.46 minit malam, dan juga subuh esok pukul 4.51 minit sambat. Jadi Pak Dian, sama-sama kita hiatkan start Gala Hibuan, yang mana kita akan beri laluan azan solat fardu asar setagal lagi. Dan sebelum itu Padian, sama-sama jual dulu kita dengarkan perkongsian menerusi mutiara hadis yang bertajuk berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dan lepas itu jua ada Al-Hudali Qalbi yang bertajuk niat yang suci. Jadi sama-sama kita dengarkan solat azan solat fardu asar setagal lagi Padian. Jangan ke mana-mana Padian, terus kekal bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Tidik-tidik, see you bye.
1: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas salat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Saudara Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, manusia sentiasa melakukan pelbagai perkara setiap hari. Ada yang bekerja mencari rezeki, ada yang menuntut ilmu dan pelbagai lagi amalan lain. Namun, tidak semua amalan yang zahirnya sama akan mendapat nilai yang sama

Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang membedakan nilai suatu amalan bukan hanya pada besar ataupun kecilnya perbuatan tersebut, tetapi pada niat yang tersembunyi dalamnya. Baginda SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamalikum liri'in manaw. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapat berdasarkan apa yang niatkannya. Cerita pendengar sekalian, niat adalah amalan di hati. Ia tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, dan kadang-kadang tidak mampu jelaskan dengan kata-kata. Tetapi Allah SWT maha mengetahui setiap lintasan hati hambanya. Tidak pendengar sekalian, oleh yang demikian kita perlu ikhlas. Tetapi ikhlas bukannya mudah. Kadang-kadang kita memulakan sesuatu kerana Allah, tetapi di tengah perjalanan hati kita mula mengharapkan pujian manusia. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi dalam diam-diam merasa suka bila mana dipandang mulia oleh orang lain. Tidak pendengar sekalian, sebab itu kita pun sentiasa bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kerana niat adalah rahsia antara hamba dan Tuhannya. Manusia hanya mampu melihat zahir amalan, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi dalam hati. Oleh demikian, perbaharuilah niat setiap hari. Kerana amalan yang sama boleh menjadi ibadah ataupun sekadar kebiasaan, bergantung kepada niatnya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang ikhlas menerima setiap amalan kita dan menjauhkan kita dari sifat riak dan juga ujub. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siok Bana berbalik lagi pada dengan di aku Bungso Bani. Padan terima kasih sebab masih lagi setia di dua fokusi kami. Lekat lagi kekal melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan padan juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click Bana-Bana Percuma. Jadi jangan tunggu lama-lama, muat turun tiap padan. Indah kebudustan ni Bana-Bana Percuma. Yang bye-bye ya, tungganya internet padan. Mulinda ada internet sanyam tu padan dah. Bapak dan nampaknya sampai di sini saja Bung Subani menangani padian. Dan insyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Dan lepas ini padian, jangan ke mana-mana, teruskan mendengarkan Lapan FM. Sebabnya kita ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, yang mana malam ini padian akan didengani oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh, iaitu pengarah Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Kampus Kundasang. Yang mana seharian ni padian kita akan bersoal jawab mengenai dengan semangat Nabi Ibrahim, ketaatan tanpa syarat. Setagal lagi pukul 4 kang. Jadi lepas ni ada DJ Izo akan menyambung sampai pukul 7 malam. Pastikan kesetiaan padian padian lah. Baik, nampaknya sampai sini saja padian lah. Mungkin ada tersalah kata, tersalah cakap, tersalah ibon, minta maaf kepada padian lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai mana nih? Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Labuan. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fadran 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Bersama-sama tetamu jemputan dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
2: Labuan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda yang sedang mendengarkan siaran kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih juga kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma menerusi aplikasi App Store ataupun Apple Store. Baiklah, kepada anda sedang mendengar setia Lawan FM, suara pesiar anda, terima kasih kerana terus memilih kami di mana jua anda berada mendengarkan kami dan menjadikan Lawan FM sebagai radio pilihan nombor satu anda. Dan hari ini seperti biasa, kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bagi edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026 Masihi, bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baiklah, seperti biasa kita tampilkan tetamu dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab pada hari ini. Dan pada hari ini, alhamdulillah, kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh, yang merupakan pengarah Institut Latihan Islam Ilim Kampus Kundasang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. DJ Izu sihat?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tak bercuti?
0: Baru balik bercuti.
1: Baru balik bercuti.
0: Dua minggu saya cuti Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah, nikmat cuti itu saya rasalah Ustaz. Alhamdulillah.
1: Nikmat apa lagi yang perlu didustakan?
0: Betul. Fabi ayi ala rabbikuma tukadziba. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, dengan topik kita pada minggu ini, iaitu semangat Nabi Ibrahim, ketaatan tanpa syarat. Tajuk yang sangat perlu kita hayati bersama-sama, kerana perjuangan ataupun pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim sangat perlulah kita ambil iktibar. Dan sila pendengar yang dirahmati Allah SWT, pada hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat menarik dan penuh pengajaran sebenarnya, iaitu tentang keteladanan ya Ustaz, Nabi Ibrahim AS, seorang Nabi yang dikenali dengan ketaatan, pengorbanan dan kekuatan iman yang luar biasa. Betul. Dan kita doakan juga semoga perbincangan kita pada hari ini membuka hati kita semua untuk lebih mencontohi keimanan ya dan keteguhan Nabi Ibrahim AS dalam setiap langkah kehidupannya. Baiklah Ustaz,
1: InsyaAllah.
0: Untuk soalan yang pertama ya Ustaz,
1: okay,
0: yang sebagai permulaan lah perbincangan kita pada hari ini, jadi menyingkapkan kepribadian agung Nabi Ibrahim AS yang menjadi contoh ketaatan sejati kepada Allah SWT. Jadi mengapa Nabi Ibrahim AS ini digelar contoh ketaatan sejati? Mohon pencerahan.
1: Okay, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih DJ Izu dan para pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian.
0: Ya,
1: sekarang kita berada pada 19 Zulhijjah. Bila disebut bulan Zulhijjah ini, biasanya kita sebut sebagai bulan haji. Jemaah-jemaah kita pun dalam persiapan balik dah sekarang ni. Ya, persiapan balik pulang, mudah-mudahan kembalinya mereka ini membawa haji yang mabrur. Dan bila mana bercakap berkenaan dengan haji ini, memang tidak dapat lari. Ya, kita akan membincangkan juga mengenai satu susuk tokoh yang berkait rapat dengan ibadah haji, iaitu seperti mana yang disebut oleh DJ Izu tadi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi soalannya, kenapa dia Nabi Ibrahim menjadi contoh? Yang pertama, Nabi Ibrahim ni sebagai Abul Anbiya, kerana daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi-Nabi lain. Ya, daripada sebelah Nabi Ismail. Ya, sehingga maknanya jalurnya sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada jalur Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim ada dua anak, Ismail dengan Ishaq, nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Maknanya sebab itulah Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dan sebagai Abul Anbiya, sudah pasti Nabi Ibrahim ini kehidupan dia daripada kecil memang mendapat ujian yang besar. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Daripada kecil lagi Nabi Ibrahim, mm-mm, sudah diberi hidayah oleh Allah SWT untuk mencari Tuhan. Bila kali terakhir DJ Izu mencari Tuhan?
0: Asal tadi
1: kan. Nabi Ibrahim kecil lagi, di mana Nabi Ibrahim melihat bintang, mm-mm, Nabi Ibrahim melihat bulan, mm-mm, melihat matahari. Tapi akhirnya semua direject kerana Nabi Ibrahim tidak suka kepada benda-benda yang kejap ada, kejap tak ada. Hilang. Maknanya hidayah yang diberikan oleh Allah, petunjuk itu, ya, sudah daripada kecil lagi. Dah sudah pasti yang dekat dengan Allah ini pasti akan diuji. Nabi Ibrahim apabila mendapat hidayah, mula berdakwah kepada ahli keluarganya. Lagi teruk, dia punya bapanya, dan setengah riwayat bapa saudara, ya, seorang pengukir berhala.
0: Buat itu patung lah.
1: Ya, patung berhala. Kerana pada kerajaan, pada Nabi Ibrahim pada masa itu memang terkenal dengan menyembah patung berhala. Ya. Dan Nabi Ibrahim bapanya, atau dari riwayat lain bapa saudaranya, ya, adalah seorang pengukir. Jadi tegar, memang sesuatu yang susahlah, ya, nak berdakwah kepada bapa sendiri, untuk mengubah penyembahan nenek moyang mereka, ya, sehinggalah Nabi Ibrahim diugut untuk dibuang, ya, dan kemudian terus lagi Nabi Ibrahim itu, ya, dibakar di dalam api yang marak menyala, sehingga kan terpaksa pakai manjanik nak bakar Nabi, nak lontar Nabi Ibrahim itu ke dalam api.
0: Lonjanik apa
1: maksud? Manjanik. Akan yang batu yang dilemparkan tu tak apa, sebabnya panah tu tak boleh nak dekat. Kita dapat bayangkanlah api yang
0: besar,
1: membara, yang membakar itu sebesar mana. Dan kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi apabila berkahwin, apabila dapat anak, kena letak anak di apa, tanah yang tandus yang sekarang ini Makkatul Mukarramah, bersama ibunya Siti Hajar. Kepingin nak dapat anak, dah dapat anak kena buang lagi, ya. Tak habis-habis
0: ujiannya
1: tak habis-habis. Ya, kemudian, ya, selepas anaknya membesar, diperintahkan untuk sembelih anaknya pula.
0: Masya-Allah.
1: Maknanya bertimpa-timpa ujian, ya, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim ini tetap terima apa jua, ya, yang diwahyukan kepadanya. Dan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Najm ayat 37. Wa Ibrahim allazi waffa, dan Nabi Ibrahim yang menyempurnakan janji. Allah guna perkataan waffa ni bermaksud menyempurnakan, menunaikan, melaksanakan dengan sempurna segala perintah Allah tanpa mengurangkan sedikit pun. Maknanya direcognize. Inggeris kata direcognize oleh Allah. Nabi Ibrahim ini memang seorang yang amat patuh. Kerana Nabi Ibrahim ini segala apa juga ujian yang melanda pada dirinya, dia terima dengan penuh keredaan. Suruh buat Kaabah, dia buat. Suruh sembelih anak, dia buat. Ya.
0: Tidak ada satu pun yang dia
1: tolak. Tak ada satu pun yang dia tolak. Dan ya, dia tak tanya pula. Bila kata Allah kata iz qala lahu rabbuhu aslim, surah Al-Baqarah ayat 131, qala aslamtu li rabbil alamin. Allah kata tunduk patuhlah Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan. Dia tak tanya kenapa perlu aku, ya, Kenapa bukan orang lain? Ha, itu itu standar kita.
0: Kenapa bukan Nabi lain?
1: Ha, kenapa bukan Nabi lain? Kenapa aku je yang kena? Ha, kan? Kalau standar kita, kalau kena dapat arahan kan? Ha, kenapa saya je yang kena asyik bertugas petang ni kan?
0: Saya sibuk, busy. Saya,
1: yeah. Ha, jadi, situlah ya nak menunjukkan bagaimana kebergantungan yang penuh ya Nabi Ibrahim itu ya kepada Allah. Bila mana dalam peristiwa Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, datang malaikat nak memberi pertolongan.
0: Ya? Ada pertolongan datang.
1: Tapi Nabi Ibrahim kata, cukuplah Allah sebagai pelindungku.
0: Wah, masya Allah.
1: Ya, kalaulah kita masa tu kan,
0: tolong.
1: Nak cari syafaat ni kan. Tapi walaupun di dalam nak dilempar dalam api neraka, dalam api yang membakar ni ya, ataupun dalam riwayat kata dalam api sudah ya, tetap lagi dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah menjadikan arahkan api itu ya, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Wah, tengok Allah punya kuasa. Yeah. Api yang sifat dia membakar jadi sejuk. Itulah sifat Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang betul-betul ya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
0: Masya-Allah. Saya ada teringatlah satu cerita yang mana Nabi Ibrahim ini menyuruh isterinya dan anaknya pergi ke padang pasir yang tandus. Jadi
1: bukan suruh.
0: Dia
1: hantar.
0: Dia hantar. Jadi saya ingat saya di situlah sebenarnya lahirnya apa? Air Zamzam.
1: Air Zamzam. Oh. Ya, terciptanya Air Zamzam. Macam soalan je tu. Ya, buat pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Nabi Ibrahim ini ya, meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sebuah tanah yang tandus yang sekarang ini dikenali sebagai Makkatul Mukarramah. Ya, situlah nak menunjukkan sifat tawakal. Percaya sepenuhnya kepada perancangan Allah. Kan kita baca ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jualah yang mencukupkannya. Dan sifat tawakal itulah ya, bila mana Allah menyuruh Nabi Ibrahim, mewahyukan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang sekarang ni sampai kepada kita ni beribu-ribu tahun. Ya, amalan tu sampai kepada kita ni ya. Siti Hajar pada masa itu, bila dah letaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nak bergerak balik pulang. Jadi Siti Hajar tanya, kenapa nak meninggalkan kami ini dengan tanpa bekalan apa-apa? Dahlah anak kecil lagi.
0: Umur berapa tu Ustaz? Boleh saya tahu?
1: Kecil.
0: Kecil?
1: Ha, kecil. Saya minta maaf, saya tak tahu berapa exactly umur dia. Tapi masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Mungkin dalam lingkungan bawah 7 tahun. Mungkin. Ya. Yang masih menangis, perlukan susu.
0: Ya, betul.
1: Ha, kalau yang menyusu ni, ayalah lebih kurang bawah 7 lah kan. Yang menyusu kan. Jadi, tiga kali Siti Hajar tanya. Ya, kenapa nak tinggalkan kami? Kali keempat Siti Hajar bagi tahu dan bertanya, adakah ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Dan jawapan ya itulah yang menguatkan iman Siti Hajar. Baliklah. Pergilah. Kerana Allah sesekali tidak akan tidak akan kita kata ignore, tidak akan buat sesuatu arahan tanpa apa-apa faedah yang
0: mesti Allah ada hikmah dia.
1: Mesti ada hikmah. Jadi masa tu Siti Hajar suruh Nabi Ibrahim pulanglah. Kalau itulah wahyu daripada Allah. Ya, itulah keimanan seorang isteri.
0: Okey, baik Ustaz. Kita faham yang mana kisah Nabi Ibrahim ini banyak mengandungi pengajaran besar, khususnya dalam aspek pengorbanan dan tawakal kepada Allah SWT.
1: Betul.
0: Kan Ustaz? Jadi apakah pengajaran terbesar daripada kisah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di Mekah? Yang Ustaz cerita tadi kan?
1: Ya, ya betul. Mm-hmm. Itulah yang saya ceritakan. Mm-hmm. Ya. Sifat tawakal itu. Mm-hmm. Tawakalnya Nabi Ibrahim membawa kepada tawakalnya Siti Hajar. Mm-hmm. Ya? Mm-hmm. Baliklah.
0: Baliklah.
1: Baliklah. Ha, tak apa. Allah tidak akan mensia-siakan mm-hmm. hambanya. Mm-hmm. Ya?
0: Betul.
1: Dan daripada mm-hmm. itulah. Tetapi walaupun Allah tidak mensia-siakan, tetap juga ada ujian di situ. Mm-hmm. Ya, Nabi Ibrahim menangis, mm-hmm. Nabi Ismail menangis. Mm-hmm. Ha, Siti Hajar berlari daripada Safa ke Marwah 7 kali. Ah, ha, itulah.
0: Itulah ya? Yang dilakukan
1: ibadat sa'i itu. Mm-hmm. Ya, daripada situ. Kemudian Nabi Ismail menghentak-hentakkan kaki, maka keluarlah air zam-zam yang tidak putus-putus sehinggalah sekarang. Dan mungkin hingga hari akhirat, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Ya? Hmm. Jadi di situlah kita tengok pengorbanan sifat tawakal. Walaupun tawakal juga, tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dirakamkan ya dalam surah Ibrahim ayat 37. Ya. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian zuriatku di lembah yang tidak mempunyai tanaman. Mm-hmm. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain menunjukkan keyakinan dan usaha berdoanya Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, ya, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlihi minas samarati min timan amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Peristiwa meletakkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tanah yang tandus, yang kemudiannya berubah menjadi satu wadi. Kerana bila ada air di padang pasir, dia akan terbentuk wadi.
0: Wadi. Ini satu
1: lembah air.
0: Lembah air.
1: Ya. Ya, jadi maju. Yalah, bila tak ada air, semua tanaman akan hidup.
0: Ya, betul, subur. Ya,
1: subur. Yang Nabi Ibrahim minta aman. Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail berdua je di padang pasir. Jadi bila mana pengembara-pengembara, mereka tengok ada burung, maknanya di situ ada air. Jadi mereka pergi. Ya, boleh je mereka bunuh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kan?
0: Betul.
1: Wanita dan kanak-kanak. Apa kuasa mereka? Tetapi kerana doa Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini aman.
0: Aman.
1: Jadi mereka minta dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk tinggal di kawasan wadi tersebut. Sehinggalah berkembangnya.
0: Ya. Jadi pengembara-pengembara pun yang baik-baik hatinya.
1: Mereka jadi baik hati. Sebab doa Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya jadikan negeri ini aman. Hebat kan?
0: Masya-Allah.
1: Hanya dengan doa Allah makbulkan, tapi kesannya kepada seluruh.
0: Sehinggalah sekarang. Masya-Allah. Baik Ustaz, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS merupakan antara kisah paling agung dalam sirah para Nabi. Sudahlah Nabi Ismail itu dibawa ibunya, bersama-sama ibunya di padang yang tandus. Ini disembelih pula Ustaz. Jadi mengapa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail menjadi simbol ketaatan tanpa syarat ini?
1: Okey, terima kasih DJ Izu dan para pendengar Lebat FM yang dirahmati Allah sekalian. Seorang bapa mendapat arahan wahyu untuk menyembelihkan anaknya. Bayangkan. Ya, bagaimana?
0: Sedih. Tidak terkata.
1: Ini dirakamkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat ayat 102. Ya, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ketika anak itu, Nabi Ismail, sampai umur mampu berusaha bersama ayahnya, ya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Ditanya lagi anak dia, Nabi Ismail. Masa tu Nabi Ismail ni sampai umur untuk mampu berusaha, maknanya dah besarlah, meningkat remaja. Ya, dalam tempoh peninggalan, ya, Nabi Ibrahim dalam tempoh tu Nabi Ibrahim ada, ya, melawat Siti Hajar dan Nabi Ismail, sehinggalah pada suatu masa Nabi Ismail membesar, meningkat remaja, Nabi Ibrahim bermimpi bahawa dia menyembelih anak dia. Ya, kalau berdasarkan kitab Taurat, yang disebut oleh ramai ahli tafsir Islam, ya, kalau tengoklah sejarah, Nabi Ibrahim berumur pada masa tu 86 tahun ketika Nabi Ismail dilahirkan. Bayangkanlah kalau dah besar, dah umur dekat dengan 100 lah, nak sembelih anak dia, Nabi Ismail. Ya, jadi kalau kita lari sudah, kan? Lari sudah, kan?
0: Lari sudah, Ustaz.
1: Tapi takjubnya Nabi Ismail, ya, sebagaimana dirakamkan di dalam surah As-Saffat, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Buatlah.
0: Bacalah.
1: Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati aku, ya, mudah-mudahan daripada orang yang sabar. Sabar, ayah nak sembelih kamu ni, dapat wahyu. Buatlah, ayah, mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Ya, itulah kita nak menunjukkan bahawa keluarga yang dibina atas dasar iman dan ketaatan ini, itulah yang melahirkan keluarga yang betul-betul kuat, pegangan akidah dia, keimanan dia. Ya, sebab sekarang ni, ya, Allah nak uji kita.
0: Betul.
1: Atas apa yang kita cintai. Kita cinta harta, Allah uji.
0: Betul.
1: Ya. Allah uji. Uji satunya, suruh bayar zakat lah.
0: Kan? Pendapatan.
1: Zakat pendapatan tu 2.5 je. Ya. Sayang ni.
0: Itu pun berat membayar, kan?
1: Berat juga. Okay. Allah uji dengan jawatan kita.
0: Betul.
1: Mungkin jawatan yang besar, ujian pun besar. Ya. Allah uji dengan keluarga kita, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Diuji pada keluarganya. Ya. Terpaksa menyembelih. Diwahyukan menyembelih anak dia. Ya. Juga keinginan diri kita juga diuji dengan keinginan diri kita sendiri.
0: Betul, Ustaz.
1: Jadi seorang mukmin, yang betul-betul beriman, dia tidak akan, bila diuji dengan perkara-perkara ini, ya, dia akan lebihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada semua ini.
0: Betul,
1: tak apalah, Ustaz. Hilang harta pun tak apa. Ya. Asal dia ada Allah. Itulah, ya, nak tunjukkan kepada kita bahawa peristiwa penyembelihan anak ni pun,
0: betul,
1: sesuatu yang meruntun jiwa sebenarnya.
0: Betul, Ustaz.
1: Tapi jangan pula, tak ada dah sekarang ni. Kalau ada kes lain bermimpi nak sembelih anak ni, tak, ni tak ada dah, tak berlaku dah.
0: Betul.
1: Ya, ini hanya nak menunjukkan kepada kita, ya, tentang perkara yang betul-betul meruntun jiwa. Yang mana bila ianya menjadi wahyu oleh Allah, Allah suruh buat, kita kena buat. Dia macam tu.
0: Jadi itulah simbolik yang kita buat pada Hari Raya Aidil Adha, itu penyembelihan lembu, Ustaz.
1: Binatang.
0: Binatang.
1: Lembu boleh, unta boleh, kerbau boleh, kambing boleh. Paling kecil kambing lah.
0: Binatang yang baik lah, Ustaz, kan?
1: Binatang yang ternakan. Harimau tak boleh, walaupun kita pelihara harimau.
0: Kucing pun tak boleh.
1: Kucing pun tak cukup sih. Dia begitu. Jadi satu yang di pengorbanan ini ya, sebenarnya mendekatkan kita dengan Allah. Qoroba.
0: Qoroba.
1: Kita berkorban untuk, biasanya istilah kita orang Melayu, korban ni hilanglah. Korban jiwa, matilah kan. Ha, tapi dalam istilah bahasa Arab, qoroba ni mendekatkan pada Allah. Ya? Jadi nak dekat dengan Allah kena korban.
0: Kena korban.
1: Sama juga kita, kalau kita nak jumpa Allah kita kena matilah. Masa kita hidup kita tak boleh jumpa Allah. Mati saja boleh jumpa Allah. Ya? Tapi siapa yang nak jumpa Allah, maka beramal solehlah. Falyamal amalan salihan.
0: Ya. Yeah.
1: Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sesekali syirik kepadanya. Tu petunjuk kau nak jumpa Allah.
0: Jumpa Allah.
1: Ya.
0: Baiklah, terima kasih atas segala penjelasan yang sangat mendalam. Semoga penerangan ini menambahkan lagi keimanan, kecintaan serta ketaatan kepada Allah SWT dan menjadikan kita ini yang sentiasa tunduk tanpa syarat kepada perintahnya. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh yang merupakan pengarah Institut Latihan Islam ILIM Kampus Kundasang Sabah. Lawan FM, suara pesir anda.

Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh yang merupakan pengarah Institut Latihan Islam Ilim Kampus Kundasang Sabah. Baiklah, dengan topik kita pada minggu ini iaitu semangat Nabi Ibrahim, ketaatan tanpa syarat. Ya. Baiklah Ustaz, semangat dan keteguhan Nabi Ibrahim AS ini sangat relevan untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi bagaimana semangat Nabi Ibrahim boleh diaplikasikan dalam kehidupan hari ini? Mohon penjelasan.
1: Okey, terima kasih DJ Izu dan para pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita bukan nak tahu cerita lebih daripada itu. Cerita

0: rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Semua kita first Allah dahulu. Bukan kerana benda-benda lain. Itulah nak menunjukkan ya tawakal kita kepada Allah. Kebergantungan penuh kita kepada Allah. Sebab kita ni kadang-kadang ada kalau tu yang susah tu. Kalau mendahului. Itu yang kalau susah. Mendahului. Ya. Dan yang kedua, semangat sanggup berkorban demi agama. Ya, meninggalkan keluarga, menyembelih anak. Itu sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Dan juga kita ni sekarang ni pun, ya, apa semangat yang perlu kita buat? Kalau untuk agama, kita sanggup berkorban. Kita belum lagi dapat arahan berjihad. Tak ada lagi berperang, tak ada. Nabi dah kata dah, tak ada dah berperang. Ya, berperang dengan hawa nafsu je lah.
1: Betul.
0: Kan? Dan kalaulah satu masa nanti, kita kena diarahkan berperang oleh kerajaan kita, sanggupkah kita? Ya, sanggup atau tidak kita? Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim ni tetap istiqamah. Walaupun diuji. Daripada kecil, remaja, menjadi dah tua pun dah kena uji. Tapi tetap istiqamah atas jalan Allah. Ya? Itu yang perlu kita ambil. Nak istiqamah ni susah.
1: Betul.
0: Ya. Tambah-tambah lagi ujian itu besar, berat,
1: bertalu-talu lagi.
0: Bertalu-talu. sudah surrender.
1: Surrender.
0: Surrender.
1: Ambillah aku.
0: Ambillah nyawaku. Kan. Dan hari ini ya, kita lihat manusia ni diuji banyak. Ya, dengan kemewahan. Diuji dengan hiburan.
1: Betul.
0: Melampau.
1: Betul.
0: Ya. Diuji dengan maksiat dalam pelbagai jenis.
1: Betul.
0: Selain pada itu, diuji dengan tekanan hidup. Kita tak rasa DC naik harga di Labuan ni. Tetap maintain. Kawan-kawan kita di Semenanjung mengeluh.
1: Betul.
0: Ya. Alhamdulillah, syukur dapat lagi pakai Hilux di sini. Kan? Ya. Dan kita juga kena diuji dengan cinta dunia. Ujian itu bertalu-talu. Ya. Adakah semangat Nabi Ibrahim itu kita guna dalam kita menghadapi ujian ini? Dan ketaatan tanpa syarat ini, ya, kalau kita dalam melaksanakan ibadah, ya, kita solat walaupun kita sibuk. Itu ketaatan tanpa syarat. Tadi kan asar dah 4:45 kan, nak masuk konti pukul 4. Ya, tetap lagi solat. Kan?
1: Terasa berat pun.
0: Terasa berat. Tapi kita tetap buat. Itulah ketaatan tanpa syarat. Tetap juga buat 4 rakaat, tak ada pula kita buat kosa kan, nak cepat tu buat kosa je lah. Lebih teruk lagi tak solat langsung. Ya. Maknanya dalam ibadat ini perlu ketaatan tanpa syarat. Sibuk macam mana pun kita tak buat. Tetap juga jadi 4 rakaat. Tak berubah. Tetap kita laksana. Kita tetap menutup aurat walaupun kadang-kadang dipandang pelik. Tempat kita ni tak ada masalah. Dalam suasana kita orang Islam ni. Macam mana kalau kita lepas ni izu proses kita kata pertukaran lah. Pertukaran DJ kan. Wah. Ke Eropah sana kan. Wah kan. Macam mana? Bila kita dalam keadaan sebegitu, adakah kita mampu nak maintain?
1: Nak maintain kita punya apa? Budaya.
0: Budaya.
1: Apa? Budaya.
0: Agama kita.
1: Agama itu.
0: Itu yang bahaya. Kan?
1: Dengan apa? Orang cakap culture shock.
0: Culture shock. Dan orang yang ketaatan tanpa syarat, di mana saja berada, aurat tetap ditutup. Dia macam tu. Orang yang ketaatan tanpa syarat ni juga, dia akan jujur walaupun kadang-kadang dia rugi. Ya? Tiba-tiba DJ Izu tengok bawah meja ada 10,000.
1: Wow. Boleh belanja ni satu pendasang.
0: Nak tanya, nak tanya siapa punya ke? Nak simpan kan? Tapi DJ Izu seorang yang jujur. Pergi tanya bos, siapa punya ni 10,000?
1: Saya punya. Bagi saya 5,000 lah.
0: Dan ada yang mengaku. Ya. Walaupun rugi. 10,000 contoh kan. Siapa tak nak kan?
1: Betul.

0: Tapi oleh kerana kejujuran itu melebihi, dia tak apa, rugi pun tak apa, kerana kejujuran. Dan ketaatan tanpa syarat dalam konsisten, kita menjauhi dosa walaupun suka. Ulama kata meninggalkan satu dosa lebih berat daripada melaksanakan 1,000 ibadah. Sebab dosa ni sedap.
1: Betul.
0: Sedap. Ya. Ya, ibadah ni berat. Tapi kena buat. Ya. Dan sebab itulah ya, seorang mukmin yang sejati sanggup menahan hawa nafsu dia untuk mendapatkan keredaan Allah. Sebagaimana yang berlaku pada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah.
1: Ya ustaz.
0: Ya, pernah diseksa dan dipenjara kerana mempertahankan akidah yang benar. Ya. Tapi bagi apa, beliau tetap teguh.
1: Teguh.
0: Ya. Berapa ramai ulama-ulama kita dipenjara.
1: Betul.
0: Tapi kerana istiqomahnya atas jalan yang benar, mereka tetap walaupun berada apa, disumbat ke dalam penjara.
1: Diugut, disumbat.
0: Ya. Jadi semangat Nabi Ibrahim mendahulukan Allah. Ya, meninggalkan segala berkorban demi agama dan istiqamah walaupun kita diuji. Itu yang kita nak. Tak banyaklah, tiga je pun.
1: Baiklah ustaz, untuk soalan terakhir pula.
0: Soalan tak.
1: Jadi kekuatan iman Nabi Ibrahim AS menjadi inspirasi besar dalam sejarah para nabi yang wajar kita contoh. Jadi apakah rahsia kekuatan iman Nabi Ibrahim AS?
0: Okey. Terima kasih DJ Izu dan para pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian. Ni bukan kita punya recognition. Allah punya recognition ni. Ya, dalam surah An-Nahli ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan cenderung kepada kebenaran. Itu recognition daripada Allah sendiri. Kerana baginda ini satu sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Sebagaimana doa baginda dimakbulkan oleh Allah. Tinggalkan anak dan isteri di tanah yang tandus.
1: Betul.
0: Ya. Tawakal yang tinggi. Tinggalkan keluarga siang malam di padang pasir itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.
1: Selamatkan
0: itulah kekuatan.
1: Selamatkan isteri aku dan anak aku di sana.
0: Betul. Kalau sekarang tak apalah, boleh WhatsApp kan?
1: Betul.
0: Dulu mana ada WhatsApp? Mana ada WhatsApp? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa redha dengan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan merasai kemanisan iman. Redha dengan Allah, kita akan dapat rasa kemanisan. Nak dapat kemanisan iman itu perlu kita cari. Yang susah untuk kita dapati.
1: Ya, betul.
0: Ya, susah untuk kita dapati. Tapi bila orang tu rasa dekat dia dengan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim, walaupun diperintah apa juga perintah, dia rasa ringan.
1: Betul.
0: Buat je. Ya. Buat pengorbanan pun terasa manis. Dan dia rasa ujian itu walaupun dikenakan kepadanya, tetap dia rasa untuk nak mendekatkan diri dia kepada Allah.
1: Betul. Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, ustaz.
0: Betul. Itu ayat pujangga kita kan. Nak didik jiwa. Sedih sebenarnya. Tapi ada hikmah.
1: Ada hikmah. Betul. Ada hikmah. Nak menyedapkan hati
0: sendiri. Maksudnya hati. Betul. Motivasi lah.
1: Motivasi.
0: Motivasi. Betul.
1: Okey, ustaz. Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Masa mencemburui kita, ustaz.
0: Allah.
1: Jadi sebenarnya banyak lagi kita mau bincang sebenarnya, tapi itulah, masa terlalu cepat berlalu. Baiklah ustaz, terima kasih atas segala penjelasan yang sangat bermanfaat untuk hari ini.
0: InsyaAllah.
1: Semoga ia menjadi panduan untuk kita terus memperkukuhkan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah SWT dalam apa jua keadaan sekalipun. Subhanallah, kisah Nabi Ibrahim ini penuh dengan pengorbanan, ya, ketaatan dan keyakinan yang tinggi kepada Allah SWT. Banyak pengajaran sebenarnya boleh kita ambil daripada tentang sabar, tawakal yang telah pun Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Dan Alhamdulillah hari ini kita telah mendapat segala pencerahan berkaitan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh ketaatan sejati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, terima kasih segala perkongsian ilmu sebentar tadi.
0: Sama-sama.
1: Semoga segala perkongsian tadi dapatlah kita mengambil iktibar insya-Allah, dan semoga segala usaha Ustaz dilipat gandakan kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah.
1: Dan terima kasih juga pada pendengar kita Labuan FM Suara Persiaran Anda yang setia mendengarkan kami di mana jua anda berada. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 5 petang sama-sama kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia lagu daripada Andika, Semua Pasti Kembali. Labuan FM Suara Persiaran Anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medan.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun, keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: On Air.
1: Saya Odin Talib, berasal dari Sarawak. Saya telah berada di Labuan selama 30 tahun. Sekarang ini saya telah mengusahakan gerai mie kolok yang bertempat di Seaspot Labuan. Menu utama saya mie kolok, laksa Sarawak, bubur ikan masin sama ayam penyek. Gerai kami beroperasi dalam jam 7 sampai jam 3 setiap hari kecuali hari Ahad. Ahad best seller di gerai saya ini memang mie kolok lah. Mie kolok daging masak kecap ada. Mie kolok daging, mie kolok ayam, mie kolok spesial. Spesial ini dia termasuk telur dadar yang dicarek-carek sama ayam dicarek sama daging hitam lah. Harga mie kolok ayam daging biasa RM10, kalau spesial RM15. Saya sebenarnya start berniaga mie kolok ni gara-gara COVID. Sebelum saya berniaga di Seaspot, saya pernah berkantin di sebuah syarikat oil and gas selama 2 tahun. Lepas itu paksa ditutup karena COVID. Lepas COVID itu saya coba ngam-ngam ada kekosongan di Seaspot ni. Saya pun memohon untuk mengisi kekosongan di gerai ini. Alhamdulillah akhirnya dapat juga saya mengisi kekosongan yang ada di sini. Dari tahun 2021 start saya berniaga di sini. Sampai sekarang lah. Cabaran berniaga di sini taklah terbanyak sangat cabaran lah. Cuma yang cabaran di sini ini kadang-kadang masalah kenaikan harga barang yang selalu memang ya datang dari tanah besar lah. Kemudian yang jadi kebingungan selalunya masalah air lah. Kadang-kadang kalau air sampai 3 hari terpaksa tutup lah. Itu saja masalah besar di sini. Kebanyakan yang dari tanah besar ni cili padi, sayur, kadang-kadang harga tu tak menentu. Minyak masak kadang-kadang tiada stok di Labuan. Anda dapat ambil banyak lah, limited lah. Harga kenaikan tiba-tiba mendadak, jadi yang peniaga di Labuan ini terpaksa menaikkan harga juga. Yang kami ini peniaga kecil, tidak pilihan, terpaksa juga beli. Tapi harga kami tetap juga maintain lah dengan harga macam itu. Nanti kalau kami naikkan harga, susah juga, kosong kedai. Background saya ini memang bukan yang pandai memasak. Dan ini cuma bisnis sendiri, kontraktor, macam itu sajalah. Kemudian buat bisnis kanopi sebelum ni. Oleh kerana COVID ni, terpaksa cari idea yang boleh bekerja masa COVID ni. Jadi salah satunya supply makanan lah. Alhamdulillah masa itu saya pun kena bagi catering masa COVID oleh company oil and gas. Supply untuk jabatan polis yang membuat roadblock masa COVID. Jadi di sana lah datang minatnya. Kemudian yang mie kolok ni saya belajar sama pakcik saya lah yang di Kuching sana lah. Minta resepi dia lah. Jadi cuba, panggil kawan-kawan untuk mencoba. Kawan-kawan pun cakap ngam rasanya. Jadi baru berani mau start berniaga lah untuk menyambut kawan-kawan yang datang di gerai saya lah. Bulan puasa selalunya saya berniaga di bazar lah. Insya Allah tahun ini permohonan saya di kolej matrikulasi untuk berniaga di bazar Ramadan telah pun diluluskan juga. Mungkin tahun ini kami akan ke kolej matrikulasi lah. Kepada penduduk-penduduk Labuan ataupun penduduk orang anak-anak Sarawak yang bermau stoutin di Labuan ni, kalau ingin mau merasa mie kolok original daging hitam, silalah datang di gerai kami yang bertempat di Seaspot Center.
0: Miss On Air.

Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri,

Selamat malam, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, info sukan untuk petang ini yang mana saya ingin kongsikan, arena badminton negara terus menerima perkembangan positif apabila bekas pemain bergu wanita negara Won Ki menyuarakan keyakinan terhadap gandingan muda negara Loh Ziu dan Nur Akila Maisara Ramdan. Menurut Kiwi, pasangan muda ini mewakili corak permainan yang menarik, berani serta tidak takut untuk mencuba strategi baru ya, ketika berada di gelanggang. Malah beliau menyifatkan mereka sebagai antara gandingan yang istimewa untuk ditonton. Walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa untuk melangkah lebih jauh di pentas antarabangsa, aspek konsistensi dan kekuatan mental perlu dipertingkatkan, terutama apabila bersaing dengan pemain-pemain elit dunia yang mana pernah berada di ranking ke-9 dunia. Turut percaya bahawa Kiwi dengan pendedahan berterusan dan lebih banyak kemenangan dalam kejohanan kompetitif, gandingan ini berpotensi untuk menembusi kelompok 10 terbaik dunia. Namun begitu, beliau tidak meletakkanlah tempoh masa tertentu. Sebaliknya, menekankan proses perkembangan yang berterusan sebagai kunci kejayaan. Jadi itulah perkembangan arena badminton negara setakat ini yang boleh saya kongsikan. Jadi saya akhiri info sukan. Terima kasih kerana terus bersama-sama Lawan FM, suara pesisir anda. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru pulang dari tempat kerja, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan sentiasa fokus serta mematuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Keselamatan diri dan orang tersayang adalah keutamaan kita bersama. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ingat satu perkara, sampai cepat tidak seindah ya, sampai dengan selamat. Baiklah, jom kita

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Lombard FM, suara pesisir anda. Baiklah, di ruangan Nurani ini kita akan seakan dipeluk oleh ketenangan yang tidak terlihat namun terasa hingga ke dasar jiwa. Alunan lagu-lagu ketuhanan, kerohanian berputar perlahan seperti bisikan lembut yang mengajak hati pulang kepada fitrah, merawat luka yang tidak terucap dan menenangkan gelora rasa yang sering tidak difahami. Jadi di sini dunia akan seakan-akan perlahan meredup, memberi ruang kepada jiwa untuk bersujud dalam dia merenung kebesarannya dan menemukan kembali makna sebuah ketenangan yang sebenar. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, berhati-hatilah di jalan raya. Setiap detik di jalan raya adalah amanah. Setiap perjalanan adalah doa yang mengiringi langkah pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Oleh itu, pandulah dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan sentiasa fokus serta mematuhi peraturan lalu lintas. Biarlah jalan yang kita tempuhi dipenuhi sabar, bukan terburu-buru yang mengundang bahaya. Keselamatan diri dan orang tersayang adalah keutamaan kita bersama kerana mereka sedang menanti dengan penuh harapan di hujung perjalanan. Semoga setiap putaran roda membawa kita pulang dengan selamat dan setiap perjalanan yang dilalui dilindungi olehnya dari sebarang musibah. Ingatlah, sampai cepat tidak seindah sampai dengan selamat. Baiklah, kita berhenti berehat seketika dalam ruangan Nurani. Mari kita dengarkan alunan-alunan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat di wilayah Persekutuan Labuan, hari ini Jumaat 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini adalah pada pukul 6.31 minit petang. Ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya pada tepat waktu dan penuh khusyuk dan keikhlasan. Saat mentari melabuhkan tirainya di ufuk barat dan langit mula dihiasi rona senja yang indah, saya boleh lihat dari ruang konti Labuan FM ketika ini. Marilah kita meninggalkan seketika urusan dunia dan menyahut panggilan Allah SWT. Di saat inilah hati yang sibuk kembali tenang, jiwa yang resah kembali damai, dan hamba yang lalai kembali mengingati Tuhan Yang Maha Esa. Labuan FM, suara pesir anda. Ini dia lagu untuk anda semua. Alif Satar and the Low Cost, Rayuan Rindu.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Berdoa dengan nama-nama Allah akan dimakbulkan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila diminta dengan menyebutnya pasti akan diberi, dan apabila berdoa dengan menyebutnya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, antara panduan berdoa ialah mengiringi dengan nama-nama Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa dengan mengiringi nama-nama Allah yang agung dan mulia. Antara lafaznya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antara waktu dan tempat yang baik berdoa ialah selepas solat. Iringilah doa kita dengan nama-nama Allah yang Maha Agung dan Mulia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda sedang
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, manusia sentiasa melakukan pelbagai perkara setiap hari. Ada yang bekerja mencari rezeki, ada yang menuntut ilmu dan pelbagai lagi amalan lain. Namun, tidak semua amalan yang zahirnya sama akan mendapat nilai yang sama si Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang membedakan nilai suatu amalan bukan hanya pada besar ataupun kecilnya perbuatan tersebut, tetapi pada niat yang tersembunyi di dalamnya. Baginda Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamalikum liimanin manaw. Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap orang akan mendapat berdasarkan apa yang niatkannya. Cina pendengar sekalian, niat adalah amalan di hati. Ia tidak boleh dilihat, tidak boleh didengar, dan kadang-kadang tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi Allah SWT maha mengetahui setiap lintasan hati hambanya. Tidak pernah sekalian, oleh yang demikian kita perlu ikhlas. Tetapi ikhlas bukannya mudah. Kadang-kadang kita memulakan sesuatu kerana Allah, tetapi di tengah perjalanan hati kita mula mengharapkan pujian manusia. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi dalam diam-diam merasa suka bila mana dipandang mulia oleh orang lain. Tidak pernah dengar sekalian, sebab itu kita pun sentiasa bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kerana niat adalah rahsia antara hamba dan Tuhannya. Manusia hanya mampu melihat zahir amalan, tetapi Allah melihat apa yang tersembunyi dalam hati. Oleh demikian, perbaharuilah niat setiap hari. Kerana amalan yang sama boleh menjadi ibadah ataupun sekadar kebiasaan, bergantung kepada niatnya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang ikhlas, menerima setiap amalan kita dan menjauhkan kita daripada sifat riak dan juga udub. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, ruangan Norani kini melabuhkan tirainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama Lawan FM, suara pesir anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Baiklah, beranda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda dan patuhi peraturan lalu lintas. Baiklah, sekian daripada saya DJ Izu, dan selepas ini seperti biasa saya akan sambung siar ke National FM bersama-sama rakan penyampai di sana, dan juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Oleh itu saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Opik, Rapu. Lawan FM, suara pesir anda. Sekian daripada saya DJ Izu. Setiap lagu ada cerita.

0: dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tumahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks,
rukun negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak, penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Serta kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 malam, sebentar saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Da'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh, perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur je. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimat-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati. Dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi, Masya Allah ya. Insya Allah, carilah ilmu. Walau di mana, insyaAllah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu, senang saja kita boleh dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting, belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah, belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Sesama tu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya angkat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وحيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Laqad

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Welcome.

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

mereka tatkala mereka merasai kedatangan azab kami. Mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.

tahun. Lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

0: Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah

0: hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita sertai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, ya, Dataran Putrajaya, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Dan pelbagai acara berskala nasional ini bakal menghimpunkan pelbagai institusi TVET termasuk pemain industri dan agensi kerajaan untuk memperkenalkan peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kerjaya kepada rakyat. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran, mengenali teknologi terkini industri dan mendapatkan maklumat secara terus, ya, daripada institusi dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Nasional FM juga akan berada di sana untuk berkongsi maklumat dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk singgah di booth kami. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. Rakan Setugas akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: alasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsprima langsung di RTM Klik.
1: Nasional malam, 8 malam hingga 12

0: wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam untuk siaran yang seterusnya menerusi Nasional Malam 86 Min Malam di penghulu segala hari. Semen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Bersama-sama dengan saya Reza untuk siaran ini 8 malam hingga 12 tengah malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih masih kekal mendengarkan Nasional FM, kekal berkongsi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Terima kasih geng kakak petang. Hari ini Lin seorang bersiaran ya. Pastinya tetap terhibur, tetap diwarnai dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas menerusi Speaker Dewan Negeri Johor iaitu Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasal itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR iaitu Datuk Seri Ramlan Harun bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya tersebut seperti tarikh wit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain. Perkongsian yang seterusnya pula, sebanyak 11 program utama dan 6 perkhidmatan percuma akan ditawarkan kepada orang ramai sepanjang Festival Ulang Tahun Bandaraya Petaling Jaya ke-20 yang berlangsung dari 16 hingga 21 Jun ini. Datuk Bandar Petaling Jaya iaitu Datuk Muhammad Zahri Samingun, menurut beliau, sambutan itu bukan sahaja mengiktiraf pencapaian Petaling Jaya sebagai bandaraya maju dan mampan, malah bertujuan menggalakkan penglibatan masyarakat merusi pelbagai aktiviti komuniti. Dan antara tarikan utama ialah PJ Learning City Festival 2026, PJ Digital 2026, Program Kelestarian Alam Sekitar, Festival Makanan dan pelbagai aktiviti komuniti. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 20 Jun di laman MBBJ dengan perarakan komuniti, persembahan kebudayaan dan pertunjukan bunga api. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda dari portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu dipardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh, perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk curuk dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Sebab ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan, tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana, insyaAllah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh, eh? Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan ya, kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Salah ajar kita beberapa doa ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi

0: semua yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya Allah. Sekarang tu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahuakbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida ul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Aha, cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Nah, dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik, yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. Nah, 3 langkah mudah. 1, simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Oh, yang ni kena ada. Nah. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Nah, jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Nah, dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Nah, jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Nah, kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Nah, jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

pada malam ini pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Hari Jumaat ni ada yang sambung cuti ke tu? Kemana aja lah tu eh? Tapi tak kira lah, kemana saja halu tujuan anda, semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya ketika ini. Yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera. Jangan gelojoh sangat makan, santai malam ini. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk sahabat kita yang bekerja, tidak dilupakanlah, kesian orang yang kerja tu. Kita lupa kat dia ya, tak ada lah, mana ada. Selamat bekerja dan selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu kan. Kalau berniaga burger sambil layan Nasional FM, syahdu. Eh, nak pula hantar ke, hantar sikit dekat saya ni. Okey, apapun urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan setiap kerja kita itu, setiap ibadah, setiap tugasan kita itu, kita jadikan ibadah, insyaAllah akan dikemasa ternikmat yang baik buat kita semua. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, pastinya setiap hari berkumandang menerusi Nasional Malam, permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili. Lepak santai bertemankan Reza menerusi Nasional Malam, penghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada Ben Mark yang berjudul Secebis Rayuan. Layan lagu-lagu yang penuh dengan cerita dan nostalgia semestinya di Nasional FM. Mantap, terima kasih bang. Marsa Salih hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisudi yang berjudul Semakin. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Walau di mana juga anda berada, semoga sihat dan ceria selalu. Buat Reza juga sehingga selesai, sehingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Sahabat kita dari Baling Kedah, seperti biasa bersama dengan Siti Salwa. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersiaran Reza ya, menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Permintaan lagu saya adalah lagu nostalgia dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Pastinya hiburan terbaik untuk kita semua sehingga 12.30 malam nanti. Semoga kita semua sihat walafiat dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda sesepi serayuan Nasional Malam.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

yang sehari dengan lagunya Tiada Lagi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa. Hiburan kita yang terbaik pastinya menerusi Nasyura Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk lagu-lagu nostalgia, berbagai hiburan yang disajikan untuk anda semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di berbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Dan terus bersama-sama dengan saya menerusi aplikasi RTM Klik juga turut hadir dengarkan Nasional FM. Diikuti juga menerusi radio portal RTM dan MyTV 701. Yang mana pura kelabangan ketiga ini, ayolah hadir bersama-sama dengan saya. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Maaf kelewatan sedikit ya. Ada sedikit kerja. Sayang sekarang ni saya dah on TikTok. Jadi sama-sama kita berinteraksi, sambil-sambil kita layan hiburan yang terbaik. Pastinya dengan pilihan bersama 2.0 bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat tugas hingga 12 tengah malam ini yang terbaik hadir pada Nasional Malam. Diikuti sahabat kita Azhar. Assalamualaikum dari Kulim, mantap. Lin Roslinda hadir bersama Fort Ranger. Assalamualaikum, selamat malam DJ terbaik. Waalaikumsalam, terima kasih. Fajar Asidi, selamat malam Lian 76. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat malam, santai malam kita layan Nasional Malam. Zahafiza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baru saja hadir di TikTok, boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dahulu lah yo. Kita tap-tap dulu lah. Sambil-sambil tu kita bagi FYP TikTok live ni. Kita berinteraksi lagi ramai, lagi seronok. Reza 04, selamat malam. Ya, selamat malam hadir bersama. Diikuti sahabat kita ucapan yang seterusnya sama dengan Princess. Assalamualaikum, salam cuma Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Mak Ngah Hanggun hadir bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sukses selalu. Dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki, bahagia dirahmati dalam lindungan Allah SWT. Amin. Layan Gerisi. Salam Mak Ngah dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Mak Ngah kemain jauh dari Singapura. Mak Ngah memang gerik Mak Ngah ni. Tapi apa pun, terima kasih Mak Ngah. Semoga doa itu juga berbalik kepada Mak Ngah. Yo, James Pengiran, selamat malam Reza. Selamat malam buat anda juga James. Terima kasih. Itu antara ucapan yang telah diantarkan merusi ruangan komen. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan merusi ruangan komen di TikTok Live pun boleh, di Facebook page Nasional FM pun boleh juga. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya sama dengan sahabat kita Lin Roslinda. Selamat bertugas Reza dan semua rakan-rakan kita yang bertugas. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Celine Dion yang berjudul I Love You. Pastinya anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Tapura Ismail, terima kasih follow. Azhar turut hadir bersama dari Kulim. Saya baru je baca ucapannya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Sofa Second Plan yang berjudul Punca. Lagu untuk hiburan semua pendengar terbaik kita, luncur terus hingga 12 tengah malam. Permintaan sahabat kita Nenek Ani merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu nostalgia daripada Fredo, Sepi Mengejar Erti Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan.

Di Nasional Malam, di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.59 minit malam, bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda yang memandu ketika ini. Pada kongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Plus di E1, di mana susulan berlakunya kemalangan di kilometer 143.8 arah utara dari Juru ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan, diikuti juga info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV di E1 terdapat trailer rosak di kilometer 21.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong tengah terhalang trafik juga perlahan, dan semua rakan-rakan kita yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan, sentiasalah berhati-hati. Trafik meningkat di sebelah malam ini, mungkin boleh kesesakan dan sebagainya. Yalah, orang telah merancang untuk pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersia-sia hujung minggu lah katakan. Profesor Persekutuan dalam kereta sekarang ni, hati-hati bang, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk anda yang memandu, yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, ambil layan sambil bertugas ya. Yang berehat juga, selamat beristirahat. Saya ucapkan kepada anda, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Penghulu segala hari diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama Permintaan Princess Sue. Ini dia, ada 5 separuh masa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini yang akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai sajian yang terbaik. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu walau di mana jua anda berada. Dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sentimen berhati-hati susulan ketidaktentuan geopolitik Asia Barat dan lonjakan harga minyak mendorong ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, menurut beliau kebuntuan rundingan Amerika Syarikat dan Iran akan hanya menjadikan harga minyak kekal tinggi sekaligus memberi tekanan kenaikan inflasi. Pada masa yang sama, pihak berkuasa di rantau Asia juga telah menegaskan komitmen masing-masing untuk bertindak menstabilkan mata wang masing-masing di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang ketara. Dan untuk berikut, dalam pada itu juga, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rum Sani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan dan juga MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan dengan keputusan 21-12, 21-10. Juga merupakan pertemuan sulung Zifei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Dan beregu wanita negara Perlitan dan MTinah gagal melakar kemenangan ketiga berturut-turut ke atas pasangan Jepun Rui Hirokami dan Sayaka Hobara apabila tewas keputusan 20-22, 16-21 pada aksi suku akhir. Sementara itu, beregu campuran negara Go Soon Huat dan Shivun Jamie Lai yang berada di ranking ke-12 dunia turut tersingkir selepas tewas kepada pasangan pilihan keempat kejohanan dari Perancis iaitu Tom Gikwell dan Delphine Delroy dalam pertarungan 3 set selama 70 minit. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan negara, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

7.30 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sekarang ini sedang memasak sambal nasi lemak, lagi apa, mengulas, menggoreng dan sebagainya. Peranglah dekat dapur tu kan, nah, sampai sini dengarnya. Sabar. Pelahan-pelahan masak tu. Yang juga menyiapkan tempahan, baju dan sebagainya, songkok, baju-baju kurung, lagi apalah, semuanya lah eh. Apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya masak sambal sardin, nah, nampak tak sambil layan Nasional FM. Ya bos, kejang kita dari jalan tu. Terima kasih bos eh. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dan sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan rakan pendengar kita dari Bumi Kenyalam, dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semua pendengar Nasional FM. Santai malam ini menerusi Nasional Malam. Masya Rasul. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita jadikan malam ini juga menjadi malam terbaik. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah hari ini. Hari ini adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat, hari yang terbaik buat kita. Dari Sungai Besar Selangor, Matang Menara, Tantari dan Mas Mira. Semaunya pun semua rakan-rakan pendengar dan rakan-rakan di Facebook, semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sentiasa ceria selalu kita sehingga ke penghujungnya. Muhammad Zikri, Haji Hamdan dan sahabat-sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusuf, selamat bersiaran di Radio Nasional FM menerusi Nasional Malam terbaik dan akan terus menghiburkan kita sehingga 12:30 malam nanti bersama-sama dengan Reza. Mantap bang, Pak Suoma. Selamat malam Reza, selamat bertugas di konti, terima kasih. Pasu hadir dengan iringi serangkap pantun. Kalau abang pergi Kelantan, kirim saya setangkai bunga. Kalau abang rindu tak makan, saya di sini tidur tak lena. Itu pick up lain bang. Itu pick up lain Pasu. Mantaplah Pasu. Minta diajar lah ya. Mantap terbaik. Terima kasih dengan perkongsian ucapan yang telah dikirimkan, yang di TikTok masih lagi kekal menonton. Selamat malam semua, apa khabar? Terima kasih tepi-tepi skrin yang bagi game juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Okey, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Parit Raja Batu Pak Johor Darul Tanzim. Pastinya dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu terbaik, permintaan lagu saya pada malam ini dan mulia ni, sebuah lagu daripada kumpulan UK, Selepaskanmu Kerana Terpaksa. Sambil kita layan panas membahang ni, sambil kita layan Nasional FM, masak daging kunyit juga malam ni. Syadunya. Diikuti dari Sumandak Sabah Itaros Saya, sebuah lagu permintaan katanya, lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Dalam Diam Aku Menyintaimu. Siapakah itu? Ucapan semoga lagu Nur Saja ini penuh dengan cita rasa saya. Semoga kita terhibur hendaknya pada malam ini dan santai malam minggu. Diikuti Mama Isyamuddin, sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu yang popular pada tahun 2000. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Amy UK untuk anda.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Pilihan bersama.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

lagunya Dairi Biru untuk anda 11.18 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menurut Zee Nasional Malam. Pastinya anda akan terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Edisi malam ini 5 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus kekal berhibur. Pastinya hiburan terbaik malam anda pada malam ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Dan yang bekerja pada malam ini, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusannya dengan pelbagai urusan anda pada malam ini. Yang berniaga juga di sebelah malam ini, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur, barat, juga di pelbagai lokasi ketiga ini, di restoran, di kafe, di stesen minyak, mana lagi, banyak sebenarnya, di klinik dan hospital. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Baik juga, kerajaan Madani telah memberikan satu inisiatif baru secara khususnya untuk rakyat Malaysia, di mana memperkenalkan aplikasi mudah alih MyVisa, di mana kini urusan permohonan visa anda lebih mudah, pantas dan di hujung jari. Anda boleh mak turun aplikasi MyVisa untuk pengalaman permohonan visa yang lebih lancar, moden dan efisien. Fungsi utama aplikasi mudah alih MyVisa ni adalah semakkan status permohonan visa secara masa nyata, akses maklumat visa secara digital, kemaskini permohonan dengan mudah, mesra pengguna dan boleh diakses pada bila-bila masa, dan paling penting, platform selamat dan dipercayai. Ini adalah salah satu inisiatif Kerajaan Madani yang telah diperkenankan kepada rakyat Malaysia, iaitu aplikasi mudah alih MyVisa. Jadi senanglah kita nak pergi negara orang lepas ni. Jadi mempersiapkan siaga diri anda semua, kumpul duit banyak-banyak, kita terbang pusing satu dunia. Sambil-sambil itu, kita terus layan, terus berhibur lagu permintaan sahabat kita, Wan Fatimatul Zahara, dengan sebuah lagu daripada kumpulan Gersang. Ini dia untuk anda, Suratan Takdir. Terus layan Nasional Malam.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi. Pilihanku, pilihanmu jua.

dan juga Dato' Awi baru saja menghiburkan kita pada waktu ini 11.33 minit malam. Baldu Biru menghiburkan kita juga menerusi Nasional Malam pastinya dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat selalu. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Induk Maimun. Selamat malam dan selamat bersiaran Reza. Semoga tugasan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Amin. Mantap. Terima kasih Anissa Sami. Salih Jabir, selamat malam. Ya, selamat malam. Terus hadir bersama Raj Zarina. Di malam minggu, Jaya Reza, semoga ceria-ceria selalu dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Raj. Ramli Jaafar dari Ceras Kuala Lumpur, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih bang. Ana Murni, Putri Mawar Biru Ain, Biru Ani. Katanya semua lagu yang terbaik yang disajikan untuk anda dari Kampung Menumbuk Sabah. Abdullah Fatimah Zainah Hussein Jenazai Lisalu Ramlili dari Sibu, Abang Ainul kita. Salam Jumaat yang penuh barokah, penghulu segala hari. Semoga kita semua baik-baik saja, pasti terhibur dengan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk permintaan yang terakhir bersama-sama dengan sahabat kita Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tiara Rosa, Bunga Angkasa. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi National FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sepanjang Jalan Kenangan. Dedy Kadi yang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.47 minit malam. Baik untuk anda, kalau tak ada aktiviti, boleh hadir beramai-ramai untuk mengimarakan lagi program sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik yang disajikan untuk anda. Dan boleh temui kami, penyampai-penyampai Nasional FM di Reruai DJ Corner sempena sambutan Hari TVET Negara. Jadi saksikan bagaimana kemahiran TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik dan pelbagai reruai disajikan untuk anda bermula 9 pagi sehingga 10 malam 5 Jun hingga 7 Jun 2026 Jumaat hingga hari Ahad. Ingat 9 pagi hingga 10 malam. Macam-macam aktiviti ni disajikan untuk anda. Kalau tak ada aktiviti, tak ada apa-apa jua urusan lah ya. Baik, selepas ini Hanim akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Rohan tu 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini dia geng burung hantu. Betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dan dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Ivy.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
6: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam kedua dah kita kan. Jadi lebihkan hiburan untuk pagi ini supaya kita kekal segar. Ada yang dalam pemanduan abang-abang lori kita. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas ke destinasinya jauh. Ada yang tadi kalau ikut dekat dalam TikTok kita, ada abang kita baru je keluar daripada Singapura menghala ke Seremban. Ada juga laporan dari rakan-rakan kita menyatakan jalan menghala ke Seremban waktu ni ada kesesakan lalu lintas. Siapa yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, moga-moga bersabar. Saya juga nak berkongsi sedikit info yang dikongsikan daripada bernama. Kalau ikutkan ada kes pecah, ada lelaki, polis giat menjalankan carian seorang lelaki yang memecahkan cermin tingkap. Memecahkan cermin tingkap, kenapa lah nak pecahkan cermin tingkap tu kan? Sebabnya dia keluar daripada motor tu, mungkin ada seperti sistem faham lah antara motor dengan kereta tu. Dia keluar, dia hempuknya cermin kereta tu, lepas tu dia lari. Jadi itulah, kadang-kadang kita kena tahu sebab sekarang kebiasaannya semua kenderaan ada dashcam. Jadi kalau kita buat apa-apa pun, kegiatan kita tu diperhatikan. Jadi sabarlah, yang sebenarnya kata kunci dalam kehidupan kita adalah sabar. Kena menghormati, terkejut saya, kita kena menghormati setiap orang yang sama-sama menggunakan jalan raya kita. Teruskan hiburan lagu Hindustan, kita layan geng burung hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam ward akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan, cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonik tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita, menjadi pemandu yang berhemah. Itu yang penting kan, menjaga keselamatan, bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muara. Kasih sejalan.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu National FM. Sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim. Dari Abdul Jalil Tahir, Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Molayan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita, Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nur Diana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nur Diana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Ekor bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional

0: Sari Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang. Tak semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang penting lah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang mendatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan dinamik menghiburkan anda, geng burung hantu. Jam hampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram, nationalfm_malaysia.

saya abang sore. Assalamualaikum geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya Hanim. Pukul 3 pagi ini saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Deroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim deroyan. Kalau pergi Batu Kurau tu, ya ai hai. Macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan terus layan Nasional FM, sentiasa dia.

Rohantuku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda bawah sementara tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mahabai jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan, kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun, kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti. Dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping, tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang dekat, suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat anda mencipta kenangan tu perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, dengarkan kekasihku di Menara UKIS.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu kesejukkanlah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni perkena pula kopi secawat, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh. Tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang. Ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandang dengan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita tu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Jadi orang lelaki tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, saya kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab. Bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kita tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi. Nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan. Saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni. Bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata. MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan. Iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi. Bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya yang bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri itu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan. Bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat, kenapa, saya kata. Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, saya kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebentar lama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang anda kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup buat ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak ada keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Kalau tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persendian itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya, saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, saya ada satu lagi pasangan, patutlah rahsiakan," dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit konsep ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم

Terima kasih kerana setia bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okey? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saja, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negatif, negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5:50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di BOK.

0: Trigger.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Ted Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Maman Nazri.
0: Menyaksikan kerana bersama kami Nasional FM sentiasa. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
6: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Dabur FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Terima kasih yang sudah pun mendengarkan Saul pagi ini menerusi segmen Salam Padi yang pastinya menceriakan pagi anda. Untuk edisi 6 Jun 2026, bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti menerusi segmen Salam Padian untuk hari ini. Jadi banyak informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda. Okay? Seperti biasa, 6.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis. Kita ada perkongsian berita pilihan SP tepat jam 6.30 minit pagi dan juga perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang 6.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Orang yang dikabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah sentiasa mengabulkan doa hambanya yang meminta. Allah mengabulkan doa seseorang yang berdoa ketika ia berada dalam kesusahan dan kepayahan hasil dari amalannya yang sentiasa berdoa ketika lapang. Perbanyakkanlah berdoa ketika kita lapang dan selesa. Berdoa adalah ibadah. Ada tiga kelompok manusia yang jika ia berdoa, doanya mustajab dan dimakbulkan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapa untuk anaknya. Bagi ibu bapa, perbanyakkanlah berdoa kebaikan untuk anak-anak. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan dan kelimah buruk untuk anak. Mungkin juga ia akan menjadi doa dan dimustajabkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padi yang pastinya menceriakan bagi anda. Seperti biasa, anda boleh dengarkan kami menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Okay? Kalau tak dapat dengar menerusi dua frekuensi ini, apa kata anda muat turun saja aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendapatkan informasi dan juga pastinya mendengarkan perkongsian-perkongsian yang menarik dan lagu-lagu hiburan terbaik yang kami bawakan untuk anda menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Baik, seperti biasa lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan berita pilihan SP. Apakah ini pasti akan disampaikan dan dikongsikan oleh saya. Nantikan lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Okay? Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian menceriakan bagi anda.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita semua itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baik, saya kembali bersama-sama dengan anda kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan, manakala suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah utara barat laut dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih mudah, anda buat turun sahaja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Laman FM seperti biasa. Lebih kurang pukul 7 pagi nanti, jangan lupa dengarkan Utama 7 dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda dengan membawakan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik khas untuk anda, okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda. Dengar kami sehingga ke penghujung siaran kami tepat jam 7 malam nanti. Kembali selepas ini, dengarkan salam padian menjelaskan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus bermani anda menerusi segmen Salam Pagi yang pastinya menceriakan pagi anda. Okey, yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian lagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan saya. Okay, seperti biasa boleh dengarkan dan menerusi frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun mungkin di kawasan anda boleh menerima frekuensi 89.4 MHz. Okay, tak dapat dengar dua-dua, jangan risau, jangan sedih. Okay, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami. Janji ada internet. Okeylah, tadi dua lagu kita berikan untuk anda menerusi hashtag mana satu lagu pilihan. Okey, lagu nyanyian daripada artis Mimi Fly. Okey, lagu pertama lagu bertajuk Angkat dan lagu yang kedua bertajuk Temperang. Jadi lagu mana pilihan anda? Jangan lupa hantarkan undian anda menerusi Facebook poll di page Facebook Labuan FM Suara Pesisir. Anda perlu klik pada kotak kosong tu saja untuk anda mengundi lagu anda. Dan sebelum pukul 9 pagi nanti kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi antara dua tu lah, antara lagu Angkat ataupun lagu Temberang. Okey, jadi jangan lupa sekali lagi hantarkan undian anda menerusi hashtag yang mana satu lagu pilihan nyanyian daripada artis Mimi Fly. Okey, Angkat dan juga Temberang. Okey, baiklah, yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan juga pastinya pagi ini, pagi yang cukup indah, cukup cerah, cukup ceria. Semoga ini permudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Okay? Jadi terus layan Salam Padian bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujung segmen kami. Tepat jam 10 pagi nanti. Jom layan lagu ini bersama dengan Hafiz. Watak, apa watak anda pagi ini?

Yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Idria, Madu dan Racun baru saja menghiburkan anda. 7.35 minit pagi serangkaian 3 ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, baiklah, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Yang mana Jabatan Pendaftaran Negara akan melaksanakan pengeluaran dan gantian MyCard struktur baru secara berfasa selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi kena ambil tahu berkenaan dengan pelaksanaan gantian MyCard struktur baru, yang mana pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baru di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara yang terpilih tertakluk kepada tarikh yang akan diumumkan kelak. Okey, ada beberapa pejabat Jabatan Pendaftaran Negara yang akan memulakan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baru ini, dan juga akan diperluaskan secara berperingkat, dan semestinya urusan akan menjadi lebih teratur dan juga lancar. Ini akan untuk mengelakkan kesesakan yang berlaku akibat daripada penggantian MyCard struktur baharu ini. Okey, jadi akan dibuat secara berperingkat ya. Mungkin ada yang tertanya bila nak dapatkan MyCard struktur baharu ini. Jadi akan dilaksanakan secara berperingkat dan juga akan diumumkan. Okey, MyCard baharu ini akan dilancarkan secara berfasa. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara menegaskan tidak perlu tergesa-gesa. Okey, satu info pagi ini untuk anda. Baiklah, teruskan bersama-sama kami tidak kira di mana jua anda berada. Dengarkan siaran kami bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 7 malam, 13 jam sehari ya. Kami terus temankan anda menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda. Jom lain lagu ini bersama dengan Hail Husaini, Kelentang Kelentong. Kembali selepas ini, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Baru saja tadi menghiburkan anda bersama-sama dengan Bang Fiz dengan lagu Malam Ini Kita Punya. Hujung minggu kan. Okeylah, 7.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, sekali lagi nak warna-warnakan, jangan lupa untuk hantarkan undian anda menerusi hashtag mana satu lagu pilihan anda. Dua lagu telah kita berikan. Kita ada lagu nyanyian daripada artis Mimi Fly. Okey, kita ada dua lagu. Lagu bertajuk Angkat dan juga lagu bertajuk Temperang. Okey, jadi anda perlu pergi ke page Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Kemudian cari Facebook poll tersebut. Anda boleh klik pada kotak pilihan anda, okey, untuk mengundi lagu pilihan. Okey, lagu yang mendapat undian tertinggi kita akan putarkan sebelum pukul 9 pagi nanti. Baik, seperti biasa lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai menerusi bilik berita ehwal semasa Labuan FM untuk kita mengikuti utama untuk kita mengikuti warta pagi. Jadi apakah yang tiba-tiba akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okey, jangan ke mana-mana, kita berhibur dulu bersama-sama dengan Ellie Kates. Ini dia lagunya Berjuta Batu untuk anda.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Yang mana satu?